bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku sikit datai. Udah ngantik bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah ngantik aku megak. Ke minggu tu peningan, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai. Gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah sedia. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nama Leman Berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tang di Muna India di Peninga ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi ini yang tadi pingin ya cerita kenyinoknya nyadi di Muna India Dian ya. Jadi dalam kes tu Peninga, dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi ya pun diteban ke hospital kian. Jadi lelaki itu bernama Gansham, gawaknya di babas tadi debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India dedian. Datang dedian tadi peningau dah dubat orang apa semua. Ia yang bedau dekali korang bakatil bisa nak katil mint sitiknya maka kerusi panjainya no orang ngali kianya. Dia ni dekali. Jadi maya nya nade pangal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datanya apo beri pangal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendap priah mainnya gali udah ge ngetak tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita pangal kasih na nyo reringnya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duikut dutur banyak duikut dutur ngu duikut induk misi. Ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih main tu. Okey dutur gigak nak dia temu. Minta ampun dutur nak dai panggal dia tu. Habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu. Apa berkeni ni? Nak muka-muka. Nama tu kenyadi. Dutur si ko nanmu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi no orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutur dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispos punya jakor putih ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dia tetap dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Ganchamnya kena gali ya nak daiman mu diri lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiannya tadi bala angkanya api naik ni diri menjadi Ganchamnya tadi nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyong enak kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau lihat tu nau leh karap kita dutur. Lalu dia taban kurang meh Gansham tu tadi. Dia baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sedek sebeda pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital. Ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansia. Okay. Ya abak aku, kok nanti nyemak nadai panggal apa semua. Bana masalah diguluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara diguluang jadi ke panggar. Ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku Dom Dini selamat nak bertemu Nuan Madi. Ila tu nyambung cerita tu bah benar real dia. Kita pasang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenu India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang. Kita baik ketawa.
Jadi dia muna Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia muna India. Maka kak nemu tien pada beruai laman berita kita. Ba laman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh Raja India tu kaya banyak duit Raja tu, kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan, berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang yang bertukar gari maka ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ya antara tukar ya tarbannya. Namanya tak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala de lilit kebak palanya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya bertemu ngau temuai sikup tukar baru bertemu ngau temuai sikup tukar ga baru apa kenya ya pengaya raja tau ni buahnya nan mulang kita namanya utai garik-garik bukai sekali ngena break ke orang sekali ngena break ke orang kaya mai-mai raja tau bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningah ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kian mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peningah hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngai pasar ba England dia nada mai pengiring nada mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan ngena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal hari menua England dia dia sama dengan kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga di tu kau roh putihnya bertanya dengan ya nak kau mendak-mendak kereta tempat tu orang beli kereta okey orang mendak-mendak nanti mendak-mendak nak beli minta ampun pansut orang dari kedai tu kau tukang jual keretanya anda angkat tapi si hati Kak Meli. Ho, Kak Meli. Nama tu Kak Meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau Kak Meli setiring ya. Akhirnya boleh jual bantuan. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh Meli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu. Mudah gamal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Mereka cerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai ya bawa hotelnya tadi pedih mati nah mahal di Maharaja kena madaga po pedih mati kau tu asyik kena gramik karam saya hati tu nah mahal di tuan intan payung gamala sakti kurang madang ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya peningok kena ya baju nak apa mana dah baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi dah tak ada dia semua kereta bak dalam kedainya dia beli yang megang 6 buah beli cash nak ada utang-utang nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyoplik-pelik tukang jualnya peningok bedau pemedia sati ya bedau tepan tuap gaya pemedia sati ya pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company yang tadi ngau orang kenyua keretanya tanya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana yang kena ngangkut sampai okey, lori sampah kena ngena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bermenua
England dan tadi. Jadi company Rolls-Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega medias kata Maharaja Jai Singh nyen. Ko sida tusi sida punya. Lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls-Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh. Mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai nyai jaku ngono minta ampun tuan. Kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls-Royce. 6 buah kereta Rolls-Royce baru dikirim kin terus danjung ngena kapal danjung ngage menua Raja Stantin beri nadai berbayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampah yang tadi aduh cat ya baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya. Pedih hati ada ban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kaya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai jadi bisi sidaknya teringat tu audition ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat tadi semua rekak datai ba pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de temu de rempo. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak ke balaki mengasai kia nyepek ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Yang munyi kurangnya tadi. Yang serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni kok orang masuk paket tu. Nah, pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nukia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani. Nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita. 5 kawah laku. Laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Debai ya peningal ngena bungkus polistirin putihnya. Ukai di semua rimpunya dia beli ya. Datang di dia tadi, dia tanya juri tinggi kok jurinya. Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, hari ini nuan aku datang ya sehar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya ada tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Ndak tu beli aku bak kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku bola kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai non deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dia nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegaya peningau. Becelge masih dah dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayar kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangya tadi beli bak kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Kaya. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu.

Kita mansang leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round ke kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tinduak de malamnyo tekeran jual tinduak pagi itu ya. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisi pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar, ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di muna Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya. Mengenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk mengaskur sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan, da pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Padahal datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi menurut Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon. Nama kebuah dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia. Bekeni cara ngalah ke Urabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar pelanda tu penyewa ya 875 km penyewa pelanda tu. Ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya. Pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau belandanya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Hanya tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal. Mereka lebih orang dah bekejang dah. Hanya tadi dia gagal orang limit 6 jam tindua. Nama dengau daki kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut juga yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak menyeko kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Leban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ningau senentang pekit tu. Bukan ni saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Amin-amin ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi. Leban ngenyut 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meh. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tinduak tahu belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tahu belalak. Ya nak nemu aturnya bisik. Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kutai juga-juga yang ya peningah. Orang tinduak 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai abad hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal korang. Datai ber checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Lebuah datai ber Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1. Ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datai dia dia napu laju medai naki kau mana ngi datai itu deh belanja piak jak ni kai bici ngau belatih deh kau ya nama rahsia nonton tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia non namanya umur nak ketu belanda bekor rabia kau. Nya aku tu Belanda semalam-malam ko nyuka bias support ko Belanda aku meko ya gatur munyinya nya baru orang nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu na dai tinduak kenyap na dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita pensang ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngai aku ilah aku macam ayam mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusun awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dan numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyayat ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi ada gagak gak ke dalam pula. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Kok orang peningah ya? Kristian tu nitih ke jaku rabat sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu ada tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagal orang kenya nyu malu ya berkuruang ya dalam bilia ukainya aja peningah ya bapangan. Munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang nyapakinya tak pakinya anu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan ya aku lukili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku je aku bisa bawa semua bisa gamah ada drong nama ke belanaknya tadi dirit ada sambuang ya tinggi kau nya dia pedak orang ada orang ngai ngelarang semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisa suan kanya bisa wayah basah. Kayaknya okay, tadi peningal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan tekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peningal anak patungnya bakal kehidup nyak mekabannya. Lepas nama ku wahi anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peningal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ah.
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua dinya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Terima kasih lagi dengan kami bawa YFM 2 jam ke Penudi. Kita bergulai bawa YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali itu berkawan dengan penulisan sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus. Nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai Sarito. Jadi kemari bisi tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau kerendak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi dur ti ngerikut pengamai angin ti nak mana ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tebeduk 121 lalu 13 lagi kandang dor ke Bukai ianya diletak ke bak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja di ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita di ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan yang moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngagak aktiviti baluar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngau sebun. Sama nyaga pengerai kita yang puau. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus dengar ke kami bawa YFM.

Okey, terima kasih. Bukan dengan kami Abang YFM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen, bahas segmen penggerak pagi Nyurut Kediri untuk besar itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini itu kita bersama Siaman FM Spektra 912, Suanai Hari.
4: Lagu baru,

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan Iza. Iza akan temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan seperti biasa, seketika nanti sekitar jam 9.30 pagi, Interstation akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Untuk yang tengah memandu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini tengah baru saja bangun tidur kan, selamat pagi, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi, pada pagi, petang dan juga malam, Seri Aman dan Betong berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Keadaan cuaca agak berjerebu untuk Seri Aman dan Betong. Dan pastikan anda banyak minum air kosong ya. Jangan kurang minum air kosong. Dan jika tiada sebarang keperluan, tak perlulah berada lama di luar kan, dengan keadaan cuaca yang berjerebu ni. Jaga-jagalah kesihatan anda, keluarga anda dan komuniti kita bersama. Okey, dan sebelum kita nak bersama dengan rakan kita yang lain menerusi Interstation, kita berhibur dahulu. Kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Odah, Gelanggang Rasa untuk anda, Spectra 912.

0: Hari itu, insyaAllah kami duk jaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Sri Aman FM.
1: Ya.
0: Kecuali
1: Cebu FM.
0: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
2: Hai Yusjai.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Eva.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat alhamdulillah. Yusjai macam ni okey sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Sebab tudung tak sama dengan dinding belakang.
1: Hai.
0: Bayang-bayang kan.
1: Ni cuba kita nangga. Bo ada kelihatan wajahnya.
0: Nangga sama.
1: Ni makin apa nama warna tu? Warna zaitun eh.
2: Zaitun kah? Kah maca?
1: Maca ya kah?
0: Warna zaitun ya.
1: Hijau zaitun.
0: Oh, kali ya. Oh bajunya benar juga.
1: Kenaknya ya. Berhenti si Ayus.
0: Si tahu dah stuck.
1: Oh, okey. Lain kita ada ada masalah bertukar orangnya.
0: Oh. Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
3: Ayus Jai, apa khabar?
1: Ya,
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kenyang lah. Kenyang bagi kita.
1: Kenyang makan pau.
3: Kenyang.
0: Bau nampak makan bukan pau. Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang merah.
1: Cun lah cun.
0: Cun kan sama.
1: Siap tahu habis jadinya.
0: Oh.
1: Dia ulasnya ya.
0: Terima kasih Syah.
3: Nasib masih di pelangi dekat situ. Warna-warni je kami
0: orang. Saya dah pelangi tau. Sedar. Nasib si dengan pelangi.
3: Jerebu dekat Bintulu tu pagi tu.
1: Nampak dekat penjannya. Banyak-banyak konti nak sedar Bintulu tu best. Dia dapat nangga suasana di luar.
0: Ada penjan kan?
1: Ada penjan.
0: Mun dapat mikrofon dari tarita penjan memangnya ono ARP penjan.
1: Kan.
0: Oh, okeylah. Kita nak jengok geng kita di Miri.
1: Miri.
0: S1.
4: Yeah. Hai Yus dan Jai.
0: Apa khabar S1?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Syukran alhamdulillah.
4: Apa-apa yang tak doa itu.
0: Oh, bagus. Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Syukur nikmat.
0: Sehat Ji.
4: Sehat alhamdulillah. Insyaallah Haji belum lagi. Nunggu dulu.
0: Ya munya udah. Haji munya belum Ji ja.
4: Oh,
0: dia belum lagi.
4: Separuh dulu lah.
0: Separuh dulu.
4: Oh,
0: munya full kelab Haji.
4: Oh, coming soon lah, coming soon, coming soon.
0: Dan kita nak dapat siapa di Siaman noh.
1: Ya, Iza.
0: Iza.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aja, sehat ke aja?
2: Alhamdulillah, sehat, lebih sehat rasanya tu.
1: Ya ke, bunyi apa tak nyentak suara juga tadi. Sama kita dua tu.
0: Oh. Kena Iza itu nampak putih ho.
2: Ya ke, mungkin mungkin sebab
0: macam tumbung niu, tak dapat tumbung niu ke?
1: Tumpang hati ada orang tumbung niu.
0: Putihnya.
2: Aduh, mak. Tumbung niu pun sehat lah.
1: Tumbung niu manis.
2: Oh. Ray.
0: Putihnya mah, putihnya mah.
1: Cuba tak badah lho, nya macam ni.
2: Oh.
1: Punya badah kita tumbung niu, nya apa?
2: Si dapat saya nak
1: Saya ada gambaran
2: untuknya.
1: Menang lah nya, tak siap balas lah. Tandah lah.
2: Oh, tanda je.
1: Biarkan
0: dia. Okey lah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu sekitar itu, saya serahkan kepada ibu saya. Jai.
1: Alu ibu.
4: Alu ibu yang nunggah orang. Alu kena.
1: Oh, rasa biarkan
4: ya. Oh.
1: Sihal. Tunggunya. Ada masa aja. Okey, jangan berebut kita sebab sibo si ada. Mungkin ada luang sikit lah masa. No?
0: Betul.
1: Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu. Oh.
2: Boleh.
1: Tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Oh, sikit lah Bintulu lah. Bintulu dah bersama Syah dulu lah.
0: Hmm.
1: Okay, silakan okay, Syah. Baiklah. Perkongsian cerita
3: baiklah.
1: Itu.
3: Baiklah. Okey, baiklah untuk Yus dengan Jai, terima kasih untuk perkongsian di cerita hari itu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang sedar perancangan pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula dari semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjuran tu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting atau bina night walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu di pentas utama Pesta Tumbina ada artis Depa Masterpiece dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari tu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asal pada harga yang lebih patutan menerusi inisiatif jualan ramah madani, di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu, iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir, Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula, iaitu 9 Ogos 2026, program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So kita orang ada kelapangannya, bolehlah ambak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan Ramadan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuarter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026, yang bermula pada pukul 10 pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai dijemput hadir untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Ya, ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari itu di bahagian Bintulu.
0: Ya. Jai dengan Yus. Terima kasih, Syah. Alhamdulillah, sudah cerita hari itu daripada Syah. Yeah. Nak tabang ke sini lagi tu, Bu?
1: Ya, ambil sikit, kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari lah. Dari apa, ambil dulu, take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri. Kita.
0: Miri? Wah, agak S1.
4: Oh, jauh.
0: Agak G lah.
1: G, S1. Si jauh, dekat lah. Ya.
0: Okey, G, apa cerita lagi?
4: Okey, sebenarnya kita di Miri tu, si banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita kita sebenarnya. Macam Mbak kata Syah tadi, di Bintulu ada jualan ramah madani nak. Di Miri pun sama juga. Jadi kita maklumlah kini tu baru 8 bulan 8 lah. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tu ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan ramah ramah juga, ramah madani juga, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tok bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tok adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tok 8 dan juga esok 9 dan 8, bermula 7:30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tok adalah jualan ramah madani untuk semua, yang memberi potongan harga 30% kepada sidaknya lah, kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tok. Selainnya juga kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Bahasa orang putih lah. Bahasa kita teh mendemar darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam sekurang-kurangnya macam jahil lah. Macam darah. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendemah darah sebenarnya. Macam Yusnya takut dengan jarum yang madang kami Ria.
0: Okey. Yang masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jarum, naik baju.
4: Ya lah teh. Okey, yang tu di Sinyang Staff Sport Regional Club level 3 Boulevard Mall Miri, yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang, dan juga esok di Persatuan Penganut Dewa Samshak Lungkung, Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9, yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun, lepas siap berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya, lepas siap perlu makan dulu lah sebelum mendemar darah. Macam kami kurang berat badan, kini tu 44.9 kilo, hanya sikit lagi mau 44, belum menempati lagi syarat ya berat badan ya untuk mendemam darah. Okey, selain dia juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tok daripada Sarawak Water Cendera Berhad, yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya, Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe cast iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku, pipenya pecah yang menyebabkan saluran pipe bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai, tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi hingga dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey, insyaallah semuanya dipermudahkan. Okey, ya ajaklah perkongsian kita daripada Miri, 3 info yang kita bawakan dalam cerita Arito Jai dan Yus.
0: Terima kasih GS1 ya, dan berkongsi untuk info di Miri lah. Seterusnya
1: seterusnya alang-alang lah, jom kita ke utara Sarawak kita.
0: Siapa?
1: Limbang.
4: Eka Epa.
1: Silakan Epa.
2: Baik, masih Yus dan Jok Jai. Sama-sama. Dan untuk info untuk info yang pertama yang pernah kongsi yang pagi tu adalah mengenai pesta yang bermula hari tu sebenarnya, Yus dan Jok Jai. Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadi yang bermula hari tu sehingga esok, dan antara acara yang akan dilaksanakan akan adanya Berbuat Warrior, ada juga tarik tali tiga penjuru, melastik 15 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3. Ada juga pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuah. Selainnya juga akan adanya bola tampar lumpur berbuah, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi pesta lumpur berbuah yang berlangsung untuk 2 hari tak bermula itu sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jaya dan Juat Yus, majlis perasmian pesta lumpur berbuah dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tak kelak. Dan akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat. Seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Gampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Efah gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuah 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Efah nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di Bilik Seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada juga. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kenetok, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lepapah Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lepapah Pemakil Lawas. Dan untuk makluman jua, kita orang jua boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan, Yus dan Jua Jai.
0: Ya, terima kasih. E to the F, to the F, to the A. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
1: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit sedap.
0: Oh,
1: malah. Melumpur. Melumpur.
0: Oh, melumpur sikit. Nak lalang nama darah, nama darah. Banyak darah dah tu.
1: Bagus, ya.
0: Patutlah kulit
1: ada ada memang ada keluar lumpurnya Ifa.
2: Ada ada.
1: Oh tapi ya.
2: Oh. Tok kena pergi tok Jai.
0: Nah lumpurnya bagus-bagus ai. Eh. Kesihatan.
1: Ya nanti. Kan?
0: Bagus ya ni.
1: Pakai nganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva.
0: Terima kasih
1: Eva. Okey, nak keseraman lah.
0: Keseraman lah kita sama dengan Iza.
1: Oh, Iza dah bersedia juga lah.
0: Oh, okay. Apa dia kongsi Iza? Silakan.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih Yus dan Jai. Okey, perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari tu, diadakan simulasi Haji Cilik sempena Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, Zon Selatan, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi. Yang mana di antara pengisian simulasi Haji Cilik tu ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jumrah dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi Haji Cilik tu. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah Jaiz bersama sahibu Siadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'ud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin Kampung Muhibah Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang apa yang berdekatan bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas pengarah Jaiz pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada itu juga kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak, perkhidmatan kaunter bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan persaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah Madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun N Kelapa Lingga hari Tok dan Jua esok bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Sin Yueh Tai Maludam. Dan bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Aman bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari Tok dan juga hari esok. Dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari tu dan jual esok jual lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah Madani bergerak akan diadakan pada hari tu bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Sepinang Pusat. Dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari tu bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah Madani bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi tu Ius dan Juat Jai.
0: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita Anak Jaya.
1: Ya, dah semua akan gilirannya.
0: Dah semua nak giliran kita.
1: Giliran kita.
2: Dah semua.
0: Giliran saya kongsi tu dulu lah.
1: Okey, boleh.
0: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Troka Fala.

0: Dan seterusnya, Jai.
1: Okey, dan untuk yang seterusnya, kita ada pertandingan pakaian beragam. Itu akan berlangsung esok. Itu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia. 9 Ogos 2026. Masanya 7 pagi, awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching, Sarawak. Jadi, Tok Induk Tenangga, no, umur nembiak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
0: Oh, betul.
1: Yang akan memperagakan busana sedaknya. Pakaian beragam sedaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja, dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu. Program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula, dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, kembak lah barang yang dapat di kita semula untuk dijual secara tunai. Antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita rombak, tukarkannya menjadi duit.
0: Wah, boleh.
1: Jual bah.
0: Betul. Jual balit kan.
1: Daripada dibuang.
0: Betul.
1: Jual balit kan.
0: Jadi duit lah.
1: Ya, ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching. Dan juga di sini tak Semarahan.
0: Oh, di Semarahan. Ya, perkongsian daripada Kuching lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita ritok kita, kita sama-sama lah mendoakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para Sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun sedaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para Sukma untuk edisi ke-22 tahun 2026 tu lah.
1: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan, yang berangkat
0: hari tu
1: dan bakinya akan berangkat esok hari.
0: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, dalam untuk kontijen para Sukma, jadi sama-sama lah kita kata orang tak mendoakan kejayaan sidaknya di sini. Okay? Anak Sarawak mesti ingat, katanya anak Sarawak pantang dicabar.
2: Yang benar, boleh tahan. Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Jangan nete. Oh, Ji. Ya. Yang mana, Ji?
2: Calon.
0: Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. InsyaAllah ada buang masa. Terjumpa lagi.
2: Betul. InsyaAllah. Musim jerebu juga kini tot nak, Ji.
0: Ji. Hati-hati lah, Ji.
1: Jaga diri kita, Bang.
0: Makai topeng, Ji. Hari jerebu tu, Ji.
2: Saya pakai topeng, pakai face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tok musim jerebu tok, hati-hati jangan gila, terlalu gila berjoging-joging di luar ya, awal pagi ya. Udara asyik segar nah, Ji.
0: Jangan banyak gila tengok kayu, Ji. Apa gaya kita tu, Ji?
2: Si hajah ya. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita nanggar di screen kini tok merah pipinya.
0: Sudah tu hari jerebu tengok kayu belum dengar nexotnya repak. Punya dengar nexotnya repak baru ni tahu.
1: Jadi nexot lah.
0: Yelah, terima kasih banyak-banyak tu orang. InsyaAllah ada orang masa tu lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye. Yalah.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemu dengan Izzah dan kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Rashida Eddy, Assalamualaikum Izzah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi semua pendengar dan semoga terhibur nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Terima kasih. Sama-sama kasih Rashida Eddy. Kita ada Dominika Bajar pagi ini. Semangat mu'ah. Good morning katanya. Good morning WK Bajar. Kita ada Timur Tawam. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Seramai FM. Buat Izzah, selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawam. Assalamualaikum. Selamat pagi Izzah. Katanya ini daripada rakan kita Kawi Kurus ya. Rakan kita Kawi Kurus nak kita putarkan sebuah lagu, lagu kegemaran Kawi Kurus kawan, lagu kawan untuk ibu rah semua peminat setia rakan pendengar, tak kira di mana saja berada, semoga terhibur katanya. Be healthy, friendly and keep on smiling toward people surrounding us. Amin Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Siapa yang podin pagi tu? Assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seria Amat FM dan semua keluarga di Seria Amat. Semoga sehat sentiasa. Salam rindu selalu. Okay, terima kasih siapa yang podin. Iba Vincent, selamat pagi. DJ Aris Seria Amat, selamat pagi. Agnes Indai Robin, selamat pagi Izzah. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Ramai FM. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu Hindustan Dil Tul Pagahe. Wah, okay, insyaAllah. Buat hiburan semua peminat setia Ramai FM. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indai Robin. Dan selepas tu kita akan bacakan lagi komen yang telah dihantar oleh rakan kita. Sebelum kita nak menyiarkan, nak siarkan, putarkan lagu permintaan daripada rakan kita, dengarkan dulu lagu tu, Rasa Cinta Untuk Anda, Izzat Lazim, Spectra 9.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Kano, si nak ngibar bendera kah?
2: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nak suka nanggar bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

Kembali lagi kita berseran untuk jam yang kedua ini 10.51 minit pagi. Dan kita nak teruskan lagi bacakan komen telapun dihantar oleh rakan kita Brody Muyang. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Hari Sabtu ini panas, hari Khamis di Engkelilis Kantor DJ. Terima kasih katanya. Okey, sama-sama kasih Brody. Kita ada Jam Pengiran, selamat pagi Iza, selamat pagi James. Kita juga ada Robert, assalamualaikum dan selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi Sabtu tu, semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Seram FM, semoga sihat selalu di hujung minggu tu. Panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ. Okey, terima kasih Robert. Okey, rata-rata banyak kawasan yang panas pagi tu dan dengan keadaan bahagian Seram dan juga Betong yang berjerebu. Jagalah kesihatan diri anda. Mungkin ada keperluan sibuk keluar, duduk di rumah,

0: 男女的孩。
1: Cano, sinang iba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remi.
1: Kami nang suka nangga bendera pekiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

0: 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf.

musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Kano, sinang iba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Baiklah, sekarang disampaikan jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Manda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 4 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen, ucapan di ruangan komen Facebook Sri Manda FM pada hari ini. Dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk di hari Ahad. Dan sehingga kita bertemu lagi, assalamualaikum. Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi, bye bye.

dobla setengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena kesar itu hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026. Sarawak Water di terbenung berjalai ke pansi berkawal engkau pipe besar ngimbang jalai matang tidak pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mile steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ianya sebengkah hari pipe besar ke dikenal nganjung air bersih ngaga tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikenal ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya engkau kandang menua ke berkelingi engkau nyak. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nada udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal gak benar nyidi ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Engkau pemalat penanggul pantisnya sepada atur tipatut uliah ditetap ke. Sarawak Water megak dekat besar engkau upis kerja raya. Ngambil ke pengawak ngali uliah di kerja. Ndur nyapai isolation valve. Bamf. Menjamannya megak, udah ditetapkan engkau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal uliah di pejalai ke engkau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna megak uliah dikurang ke engkau naka uliah. Pengelantang Raban Pengerja Pengawal Gig Sektor Endak Formal engkau pengerja pengawal ari menua bukai patut sama di perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang ekonomi engkau bangsa pengawal ke baru endak patut ngelawung ke sebarang Raban ariti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sida gawat. Penglikun engkau pengerai kerjanya endang tanggung pengawal ke sama dikunci perintah pengaji engkau orang ke bekaul engkau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bab pengerami makan lemai untuk nutup Kongres Asia ke-24 bekaul engkau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 megak sama ngemaran ke pemansang mentia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah di asai ke semua rakyat. Perbangannya bak ranggat akar umbi bala tuai rabat bangsa udah diasuh berbendar lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalai ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul engkau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai rabat bangsa engkau orang manyuh kelimpah hari tinggap ke kerja sama sidak engkau raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah engkau rakyat mega cukup berguna dikenang ngetan ke pengelikun penegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai rabat bangsa patutnya di ejen tinggal rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikenang ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua rabannya berguna bendari dikenang nentu ke Sarawak oleh nyapai julu ati tidak jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Akhirnya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Dato' Sri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjen kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas lada sawit gau
padi nya patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu uliah bersemekih perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngaliah hari pengawat di seminar ngeluar ke hasil pengawat bertanam ngagai pengawat ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tempu gau market endur ngelaku ke hasil kerjasama antara Perintah Besar Sarawak gau pemekuh industri mega berguna benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak kebala anbiya. Ngunjung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap ya suara itu hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari di Tusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
6: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
7: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
6: Ingat, piten ukai yutan.
8: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
5: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
8: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ya, Eddie kau lagu yang utai orang lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa itu ngelang tengah hari kita. Okey, untuk ya hari nampak selama kami bak kucing endak ke diri ya. Okey, boleh kau pengeluar program kita lima pintu. Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Okey, nanti nadai penanggung kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello, Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari pun mana, Eme, lalu di Limbang. Padahal aku tadi berluar ada bisik sebuan.
0: Awak.
1: Di ngarap ke kita itu tadi. Engkau kan di Limbang jawab apa aku. Di dinin dua ngarap ke kita nyaga pengerai meh. Ngiru air kini, nama kini pengawak kita.
0: Ya. Yeah.
1: Habis ke kita nak kerja pengawak kelalu mayuh berluar.
0: Teman,
1: padahal aku tadi meh bisik sebuan buat Limbang.
0: Ya. Yeah. Okey, dum. Tuang ngagai Miri dulu. Hello, Miri.
2: Halo, yo.
0: Ui, nama berita, yo.
2: Amana, yo.
0: Okey. Gari di Miri, yo.
2: Gari di beri cukup mana tu yo tapak perincian tak mata panas tu hari pagi tadi tang tajak pihak bisik sebut bah sekedar nur mai aku nganyu anak ke sekolah tadi bisik ke sekedar nurnya bersebut bisik kena tang tajak pihak kita ngarap ke gari kita mana cintu ke lemai
0: iya okey kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Ya, nama berita Yun.
3: Mana berita tu?
0: Gaya hari.
3: Bunyi-bunyi napat ke dom tu tadi. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk bak sitik website tu yang ada ke bak Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke
0: pengamah angin.
3: Udara tu.
1: Pengamah angin.
3: Tu cukup nak mana tu kagak sedak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Ya.
3: Dia kurang ke game aktiviti bak luar.
0: Betul. Okey. Ya. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti leh.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Awah. Bekeni gaya ba Sarikai.
4: Gaya Abah Serikai, nanti nyebut gaya hari kita di Serikai mana ya? Nyangkuang ke pengawak bala kita ke kompleks sukan Serikai di Tok DMA nanti?
5: Ya, dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS atau pengintu SKS. Oh, jauh kami sebuat ne?
0: Aw.
5: Engkau hari kapit ini dengan ro. Laban kang laban MA deh.
0: Okey lah.
5: Kita sebuat medum. Ibin. Betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih dengan gaya bala technician kita ini. Kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulim gak kita ini bergulai dalam ngelah tengah hari ini.
4: Nanti nadai sida bala kaban kita technical kita nulung tentu tai to dau le bersambung to aku ngai bola MA nadai nada tai dia penemu aku.
0: Ya.
5: Bercakap jauh tu.
0: Betul. Seminar pengerindu aja kita ini dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukung cinta ni ke kena orang tengah.
0: Ya, kami face to face.
5: Okay, guys. Teman bu.
0: Kita ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
6: Hello, Kucing.
0: Oh, Sri Aman.
6: Hello, Kucing.
0: Bien. Awak.
4: Aman mau dengau, apa ibian?
5: Awak. Kita tengau kita deh deh.
0: Oh, temu boy bian, boy bian lain, bau insian lain.
6: Bau bian le.
0: Nama berita bian.
6: Berita mana? Bau pejawat.
0: Akai ne.
6: Di nomunya.
0: Di ni yang labannya bian.
6: Di to.
0: Nuan nanya bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
6: Gear tiga.
0: Gear tiga ne.
6: Lupa.
0: Kapan? Kapan kita buat titu mula ya cerita ya gear 5 tu bisiayan buat titu kita gear 4 ke dah lanjak nak gear 4 ke
6: nama tu tempat sedoainya
4: dua ya latih medak ayo ibin medak tua belama
5: ya belama nangka
4: terima kasih yang ke ibin me
5: au lama yang suruh merati deh ya maka kami dua akan rupung me apa ni kang udah nemu ibin
6: bos dokun kita udah masuk batu ya tumu-tumu
0: kata dia Ben. Aku merhati kan sidak ke bab ini kontinya dia Ben. Dia akan pilih Ben. Kibak pedih kanan ke pedih pilih Ben. Belak bajik Ben.
6: Ni dia orang
4: kesal aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau suai ya,
5: nadai. Nadai, nadai boleh mati kutu terus.
2: Lebih tahu dia sedar kita empat kita.
0: Okay Yun. Yun. Awal leban sari tu kira ke randau minggu tu kita pulang gagai bintu lu kira ke jadi pematak randau kita ne. Terus angin wan tu Yun.
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan Genuan Tiu, Ibin, Mar, ngau menti double M tu, ba Serikai sari tu nah. Leo ngau Dum di Limbang. Ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik yang Raban Dembiak Kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh sebedau nya ne. Okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Braumit.

0: Ya, yang tadi lagu kebenaran lagu Tok Bisik Mansak Megak dengan topik kita ni. Jadi sari Tok kita dekat Bejurai ke siti topik di amat semak ngau penghidup kita ianya raban nembiak kemayar itu kati kita tu tadi udah sedia napi utai di dekat nyadi dudia rela. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengharap menua tu. Sidak tu meh rebak di dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak pihak dunia ke ditapik sidak kemayar itu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun, 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor. Lalu cara kerja majak berubah ungkus penghidup majak nikik. Lalu media ramah merik peluang kebesai tang ba awak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya, kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu, kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayu pemar. Tau ke kita kenyadi mensia mayu apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sidak. Jadi barandau minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing, Suriaman, Sibu, Miring, Olimbang dekat Bejurai Ketuk. Jadi kita terus ngagai dom di utara menua kita tu. Jadi dom kati sistem pelajar kemayar itu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata dom.
1: Okay, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih Megang Teudah nama tu ngeluar ke topik kau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bab penemu kami bab penemu aku jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar. Lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita tejak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai Megah. Jadi inti keliak pemujua suwa disukat dengan pemutus persaja. Jadi kemaya hari itu pengaji enggak mensia mayu mega berarti ke pelandik bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandik atau ke kreativiti enggak pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpa harinya pemansang teknologi baka AI menyikir disebut tadi automation enggau digital lesson udah ngubah cara kita belajar ngau gawa nyalai raban nembia ukai semina berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang megak patut literasi digital ulin lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi siti agi perkara timbajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merik pengelandik praktikal tibalat diguna industri kemaya hari dia tu. Jadi kita medah mayuh graduate TVET mujur tempat kerja ti entap serta jadi pengeraja pengawak ti landik dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai semina tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti ngau pengaji megak bisi tanggungjawab nempak ulah nilai ngau identiti raban nembia. Jadi pelajar ti panah ukai semina ngasil ke individu ti pintar tang megak bisi tanggung pengawak integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemayar itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keulian itu ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidekak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayu peluang dikena ngangkat ke pengelandik dengan kos online webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandik. Jadi semua tu mantau raban nembiang ngulih ke penelebak serta nampak pengarap diri. Kelimpah harinya Raban dan biar mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut Arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna mat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemayang hari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah dengan pengelandik nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban biar ndak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandik engkau ulah ting mendar ke sida lebak ke diri engkau pemar jemailah. Jadi pelajar ukai seminang uliah ke pemutus di mana aja tang nampak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta meri bantuk ngagai mensia mayuh nya tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban nembiak napi dunia nyata. Jadi ya tadi Sarah Ari Limbang tu yon lalu pulai baru ngagai nuan di Bintulo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi Ari Limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Au. Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi kita kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilal lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi udah jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal apa maka bisik IPF pe mangga bisi pegeso ngau serta mega peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempong ya. Jadi tadi apa ya utai kamat ya badonya kerja pun hari tu jauh beda hari dulu subah nanti dulu subah bisi orang ke gawa basi di luar nyentuk kebencian jadi kemarin hari tu mayuh milih nukar pengawal gawa ke diri tau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital, tukang perambut grafik, tukang gambar, tukang video, content creator, pengetua media rama, pemaju application ngau mayu lagi pengawal bukai tingkah ndak tentu di kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalaija ya. Jadi perkara tip guna lagi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar di sida semina nganti pengawak kamat keman ngau pengeriduk sida lalu ndak ngangkat ke pelandia sida engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuan rundiang ti terbuka lagi nanti sida bedau boleh pengawak tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawal dia ngambil latihan ngerja pengawal sambil atau ke pengawal nyambil part time volunteer atau ke nguji dagang mian. Jadi semua pelambak tu dekat jadi kena tambah lebuah masuk ngagai market pengawal tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sida ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuman prospek ke mana ianya teknologi maklumat pemintar tiru atau ke AI pengelikun cyber analisis data kuasa atau ke tau dikenal baru ekonomi kadung nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri berguna ke pengerja pengawal ke landik bakal tukang elektrik juru teknik otomotif tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna ianya raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidampu. Jadi pengontap bagi relevan serta membuat mayuh penglebih tajap pia bab dunia ke sudah berubah tu raban ni banyak mega patut nyikap diri ika peluang baru ya. Jadi anang seminar nganti peluang aja tang bersedia nampak peluang sikap diimpu ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikena nampak kerja tim mujur. Jumaila dengan pengok ukai seminar pepanggai bab bangsa pengama ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji. Nyaja ada kami di Miri tu pula baru ngeunggal ku di Bintulu. Yon.
0: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai ke dipungsi ke Leo. Jadi hari Miri kita yang ngagai serikai ya. YFM Sibu tang dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Kati media ramah tu amat mantuk raban nembiak tok ke lebih lagi muai jam ngagai. Ngagai sedua tu Mar ngau menti.
3: Okay.
4: Ya, terima kasih. Hello. Hello. Yun, terima kasih.
0: Hello.
4: Hello, ne.
3: Okay. Madak ke kangen ukuran double M. Asal keninga, bisa coklat kenyamai nanti.
4: Ya, bisa.
3: Asal keninga
4: nyamai. Coklat
3: kuah mirahnya deh. Tengok. Ni nyebut aja. Udah ngasuh tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu.
4: Tahu.
3: Okay, Dave.
4: Okay. Terus ke?
3: Okay. Nanti kita berhati ke topik kita ke sekali itu. Kati kita medak kira ke media ramah tu boleh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa dua itu nanti.
4: Betul.
3: Nanti kita berhati ke dua itu. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tau ke pulai ke?
4: Pengurang atau ke penyai yang kita tuan pemilih.
3: Tuan pemilih. Yeah. Nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena ulih ditagang kita. Laban nanti ditagang kita gak tinggal pemansang.
4: Betul.
3: Jadi ba media ramah tu ya munyi kita nah ya datai bakanya laban berpanggai ba cara siko-sikonya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu nyadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua utai nanti lebih nak mana kau nanti
4: ya ya mesti sedang-sedang ya
3: jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu ba penatai pemisi tau ke ba hari sukut kita ngelaku ke dagang meat hari sukut kita pengawak kita berdajak berjual ke produk utai berkenyak berguna ke media
4: ramah utai tu jampat ke benda ya ambil ke banding yang kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi ya kaku ni tau ke orang kan ada kedainya mah ni
3: cukup nyaman
4: ketua ke nyewa nanti nyemak pos tu dia bisa balak kan beli nyak ke ngam ya nampak ya
3: iya nanti rabat nambiak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak yang tahu kira ke ngenak penglandik sidak yang agak grafik tau ke gambar ke mana ngambil kulit narit hati orang nanti baka tu nyong ngambil contoh bah diri mpuh tu subah lepas tu tu lagi ni ya tu subah
4: subah
3: nanti ni pun subah kita berjual ni status status sekali ke status tu WhatsApp utai ke mit ku kita
4: betul
3: tapi ya uliah merik empas ke besar nanti ya kaban tua medak tua berjual bah status ayah lu nanya tua. Ni pun tu nyebut ya ba tak kebesai ge kaku baka Facebook, TikTok, tak kebesai ge nya status.
4: Status saja reti ya orang ke dikelala ke semak ngau kita. Ya yang lala de aku ngalai ngalai ya pihak ne.
3: Ma. Au. Okey. Jadi ba tak buka ndi?
4: Ya.
3: Nanti medak ba pemar ya. Engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus ko ya.
4: Ni pun nyebut terbuka kita ke nok tu. Nak boleh nipan gare ente udah medak telefon. Udah gila itu ambil ke bandiang. jago.
3: Jago. Darinya udah berunjung dia nak uliah. Nanti bala nabi ya, bala anak tu nanti ya udah ambil ke bandi nabi ya. Ambil apa mai ya ke udah pun 5 pun 6 tak ke bagainya udah lepas kulanya. Ya udah medat telepon ni nyina nulung tu gawa dapur nanti berkenai kayaknya.
4: Ambil ke bandi yang nanti anu kalau main game. Ambil ke bandi ni mah. Nanti ni kuai. Nanti ku parai dulu kuanya.
3: Nyah.
4: Nemu dah bertemu nyinya.
3: Apa? Sama aja kuanya. Nya hari sukut ya kenan tu mana ya nanti. Jadi kelimpah hari nya. Nanti kita berarti kenapa kebuah bisik Jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi.
4: Betul.
3: Berita pelesunya.
4: Berita pelesu ke, berita pelesu ke bedau tentu nyata ke dikongsi. Nyapan nak amanah nak pergi ama utai ke nyebar ke utai ke bakanya cukup nak amanah ya.
3: Hari
4: empat
3: temu. Nanti tu nipu nengah online. Bala nabi ya tu tadi. Nyun nemu belanja nipu. Mbak tanya. Atau kesilap ya tipu.
4: Atau kesilap ya kena tipu.
3: Ya.
4: Anak nyebut ke biaya orang ketua dan benda orang ke kena ambil ke mana jakok kita skema. Orang ke kena skamnya deh. Bahan mayuh dia kena, kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
3: Ya, Siti hari
4: skam cinta ku ya.
3: Skam cinta jago. Skam cinta ke duit aja.
4: Cinta apa dia daging?
3: Cinta dia daging nanti. Ya hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nama ne gai bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tau kebenar. Mai wa gora tuai tipu.
4: Orang tuai ke mayuh ke? Kebenarnya orang tuai orang ke bisik gawa lebih agak nyak ke amatnya orang ke bisik gawa orang ke mayu dua berbiang balam mana mesti nemu yang mayu dua berbiang kini
3: kau temu
4: nyak meh nyak abak empas pengurang ya ni mah abak empas ke pemanah mayu hanya kebenar ya
3: cukup mayu ngumpul
4: agak balam nebiak sekur tu di ni nak di subak nanti nak agak lebih nak dai buku rujukan.
3: Kan ni cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya.
4: Ya, nyebut yes. Ambil ke mana jakok orang putihnya. Kan ni kan nyebutnya. Tanya, kena telefon, ya boleh madah kata. Kan ni cara nyebutnya.
3: Ya. Nanti bakal kena nama tu AI ko kita.
4: AI, betul.
3: AI nanti diguna kita ingat cara yang betul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawal pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
4: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ne
3: tunjuk jari
4: batunya jari
3: amnya ngenang sekedar meto yun ngam bekal bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah manto bala raban biak kita sekali ke lebih lagi mua jam kini ya aku aku nak mua jam
4: nak yang tak ada nak yang ngau cara ke betul ke patut tuju ke betul ni ya
3: okey nyak tadi ngambil ke bala raban biar kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik pakal bala biar kaget sekolah tu patut bisik tekat jam nanti ya aku aku pukul 10 setengah udah badau
4: badau ya nak boleh
3: jaga nanti aman-aman
4: menekan mata ni.
3: Menekan nama tu.
4: Jadi ngau dia ni. Okay, you benar ya sikit teh patut diperhatikan bekenya.
3: Iya. Tanya tadi sekedak meh tak kau boleh dikunci bekawa ngau kira keranau. Ba penemu kita metau ngau mega penemu mesti mayu di luar di pelabak ko lebih kurang sebab.
4: Lebih kurang sebab.
3: Okay, Yun.
4: Ya.
5: Okay, terima kasih Double M. Manis nyebut Double M nih. Okay, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegais Reman Ibin. Nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang. Tentu ya bisik kawul tu tadi.
6: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu. Biar begak selamat tengah hari ngegais kita enam. Okay, kak ninga anak mahu atau tadi background music tidak diselikai tadi deh.
7: Tunggu. Ya, keningan tadi. Keningan tadi, Ben. Orang kami Indo dah sangkai, Ben.
6: Tahu.
7: Kena bas.
6: Kena garek, tau.
2: Kena bas.
3: Kena garek kami, tau. Amat kami
7: Indo. Tutul, kau. Tutul, tutul. Tutul, tutul. Tutul, tutul.
2: Tutul, tutul. Tutul, tutul.
7: Tutul, tutul.
4: tuntung deh yang lahir.
3: Kebenar ya to MA ne.
7: Oh ya.
3: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu. Kebenar ya pintu penama ngakai Sarawak Pavilion
4: sekali.
3: Bertumpu. Tapi semua dia oleh di peda. Ia motor ribian dia tadi.
4: Ia motor ribian yang butek kena salah tambah ngakai pintu kita ATM tu. Rasai tadi.
7: Oh. Itu
4: ne. Nama tu katanya ada
3: mak aku Roman datai di tok tadi. Ngan nengai aku nemu je aku Iban.
4: Nemu mak kami dua je aku Iban mah.
3: Oh.
4: Ya.
6: Ya mak kiru ado ko nyen ko ya nang nyambol aku. Ha.
2: Au.
4: Anu nak buka pintu ne, nak pintu spi.
3: Ya.
6: Okey, terus ngai aku betul yon ngatai ke nama kebuah Majak Mayuah Raban Nembiak kemari to. Jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuh orang ngumbai isu kedukumbai pengerai rundiang tu ukai utai ti patut dikemalu ka. Lalu tanda pengelemai. Jadi ketegalnya mayuh orang milih dekat nyimpan asayati sidak lalu nak minta tolong. Lalu kemayari tu mayuh mensia mayuh majak nambah mayuh harapan bangsa. Nembiak berani agak berkongsi ke penlebak ngau ngigak sokong lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang kesidak majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak megah kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bak pengawak pelajar pihak megah pengawak hari sukut pelajar pihak megah ungkus pengiduap utai yang kedekarap kediri sebiliak serta media rama. Jadi bab media rama ambil kebandingan kita suah medak pengiduap orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisnis sekedar mujur bab pengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah keterimpu pihak megah berpeluang berjalan dengan menua luar tak ke berkongsi kemayuh macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandiang kediri dengan orang bukai nyentuak kesidak beratai baruah tau ketusah hati kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya dunia kemari jampat amat mansang ambil kita laban kita sama belah nemu jam dia tu makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang lalu piam ke raban nembiak ngasai keterimpu patut meruan mujur seruran produktif pihak megah meruan ngemeran ke sesebungkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari nanti sidak nak boleh utai yang kedekarap ke sidak sidak mudah berasai asak tau keberasai nak mujur lalu ketegal to kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang bakal kita yang keberobat lebuah kita bisik ngasai kediri nak untuk pengerai pihak megah lebuah kita bisik penanggul bak emosi. Jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tanganyan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda yang ke boleh diperhati ke ianya ubah emosi yang kelama. Pihak mega lenyau pengerindau ba aktiviti yang ke dikerindau ke sebenar to tusah dekat tinduak tau ke kelalu. Kelalu ke tinduak. Pihak mega ubah ba sentang pengingin makai tusah dekat fokus pihak mega suah berasa lelak nadai kebuah kedai temu. Bisa megah berengkah nyerara direk kebenarnya ukai ngerara direk nyerara direk aris direk sebiliak ngau bala bakiah tau kemudah ringan tajak pan ketegal utai timit nyadi sensitif. Jadi ente gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup besari-sari sida ada perangsang berandau ngorang yang kedekarap ke tau keminta bantu ari konselor. Ukai konselor yang berjalan ke projek perintah atau konselor yang kenemu mereka kita konseling nyukung ngenap perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai lalu utai ke pemadu berguna yang nyadi peningai ke mana kadang-kadang orang yang ketusah hati nak berguna ke cara mutar ke penanggul ngolengkas tang sidak seminang iga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya ya kebisik penusah pengerai rundiang tu lalu jadi sebilik mega Ulih ngena awak bergulai, merek tabi basa, merek sukuang, piang megang beransang, penghidup te lebih berpengeraya ke hari kenglama tu, ngambil ke penusah rundiang tu, tau diseliah ke. Te gayanya, nyadi balat lagi, anang lawan minta bantu sida ya kepandai lagi, buat perkara tu, bakal sida konselor, pakar psikologi, piang megang beral utur. Lalu pengerai rundiang, uke isu ya kepatut dipelahlai ke, tau kedambik ngam mudah. Yang jadi sebagi dari pengelantang tiap ikut individu. Jadi raban bangsa, kita patut nampak rampak yang kelebih siro. Nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu. Ngambil tidak tu minta bantu. Nadai malu minta bantu buat perkara tu. Kalau nampak, ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang lagi dan megak nyikap diri napik pemar jemah ilak serta merik bantu ngagai mensia manyuah nyeliah ke penanggol to arika majak nyadi. Okey.

0: Jadi ketua itu kebenarnya datai dari hati kita, jiwa kita, dari kita yang pun. Jadi anbiak ke bisi disiplin, tau dikarap ke bisi tangguh pengawas serta seruran berbendar dekat mana ke diri megak, ngayan ke diri uliah jadi ketua. Jadi raban anbiak kemayar itu, merbak ke dekat nentu ke kuyang menua kita itu jemaah ilang, sida ukai seminar akan jadi ketua dalam city-city organisation, tamga dalam bidang pelajar, dagang, teknologi, pansi, lumba ngemain, seni, ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai. Raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sidaya serta ulah di mana sida megat patut ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain begulai. Kelimparinya pengawal sukarela megat berguna ngau diri dalam pengawal komuniti mantuk sidak tu. Mantuk sidaknya berguna ke mantuk sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawal jadi ketua ukai berkawul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawal jadi ketua uliah di ternak dengan pengawal ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berantau engkau manyuh macam renggat mensiam manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat mengharap diri engkau pengelandia tiap berguna amat lebih sedak yang megai pangku pengawak jadi ketua jemaah hilap yang megak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tangba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke julu atinya jadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seruran berbahasa ke bala manyuh jadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamaga ngembuan nilai mensia serta pengelinduk gawak ngagai mensia manyuh jadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilah ukai semina berpanggai bak bala ketuai kemaya hari itu aja tamegak bak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak kemaya hari itu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedatu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang kediri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban nabi ada beri kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke dirimpu aja tang megaknya di pengerandang penyulut mensemanyuh engkau menua jemaah ilah jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekatnya di ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sehari dua ajak tang ketuai ke bisi kualiti berkaliber bisi karisma titegap nyadatai dari pengeran siang ia kena putus pelajari ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengeran hati ti tak berbelah bagi meri sebis tau ke gawak ngagai mensia manyua nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching Toyon.
1: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebenarnya ukai seminak nempak penghidup sidak nembiak ajak jemaah ilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Nyadi lebuah sidak disikap ngau penemu diberi kuasa ngau pengelandia serta diajar kita hari pun sidak ukai seminak ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sehari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu pula baru ngagai nuan di Kuching.
0: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disedia ke nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita okey disedia ke Ari bin Tulu minggu baru Ari Miri nih. Okey berkongsi ke Siti Mega jaku ke bisayan ba media tu tadi kongsi ke kita manyu jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama belah angkat. Nyak ya. Okey. Nyak ya Yun.
1: Ya.
0: Di Miri Leo pia mega di mini konti kita Suri Kai. Okey, marang menti Suri

0: Man Ibin engkau di Limbang kita begulang ngau dom ne dom.
1: Ya betul.
0: Kita bersedia engkau carta kenyalang ne.
2: Ya.
0: Seraya aku jadi ke Facebook live kita ni mending ke setiap lagu dulu. Ari Ricky Anderson Petara nentu ke pengrindu tua. Kita bertemu baru bang carta kenyalang nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang ke biasa hari itu minggu 32 nya ya hanang gue dulu ah udah yan mua bala penyampai radio kita nya ya di Limbang Dum Ibin Sulaiman mini konti kita mentinggal Margareta Madik Leo di Miri Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya betul.
2: Betul.
1: Nama
0: lain dah ketawa dia dom.
1: Au.
0: Sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dom. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya aku dah nyapa ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau bala manyuah ngambil ke sama begulain kau kita dalam Carta Kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen nung ke bala pemekit kita lagi ya ungkup ya Carta Kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah muka dikunci aku ba WhatsApp kita nih.
1: Oh,
0: ni pemutus saya lenyau tu. Nung gue aku ingat dulu.
1: Lenyau.
0: Baru dah tekan ke tadi. Nemu lenyau.
1: Tanda ya. Tanda ke.
2: Iyo.
0: Oi. Adik. Kamu mana?
1: Ya. Mai.
0: Nung gue lo. Aku ngambil namanya.
1: Perubahan.
0: Niatnya. Dia siapa kira Madik Leo hari ini. Okey, nya ya. Terima kasih. Sudah terima.
1: Okey.
0: Thank you. Okey, besar.
3: Ada yang kami yang ngai kucing tinggalnya. Suak katanya aja.
0: Minggu baru suak ke sini sibu ni yo.
1: Au.
3: Tahu tak mau kami bisa 30 ikau kami serikai ni.
1: Tahu
3: mah. Lo
1: sini punya. Jadi serikai
0: berpupuk dulu angat mai.
3: Berpupuk.
1: Baca dia. Mama, yo 30 ikau.
0: Okey. Pemutus kita minggunya kemari kita semua mending ke audio ke dah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari belalapan tahun 2026.
4: Carta Kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
4: Carta
6: Kenyalang.
4: What?

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31, 1 hari bulan 8 tahun 2026.
3: Ya.
2: Ya. Besi penangguh lekon kami dalam konti di tu.
4: How ne?
3: Besi penangguh tu ya, besi penangguh ke tau?
5: Ada yang penangguh kami dua ya.
3: Ah, tu me. Tahu?
4: Ame tu ya.
2: Udah besi pamu me duit.
4: Udah besi ne.
2: Okey.
3: Sebentar dia macam tanya surat kabarnya ini. Tahu nanti kak Madia ke dia tahu itu?
2: Nama tahu.
5: Nama tu peletup kita raja tadi.
2: Meletup dia ni.
4: Dini.
5: Nya,
4: belum tahu.
3: Lebih ada opening tay tanya tem letua pun tay kadai MA. Lebih nama pemutus tadi. Kenyit tu.
5: Nah, nama kenyit kami dua hari dalam Sarawak Pavilion. Tapi ini
2: bisik.
4: Bisik ni ngah kita tadi nih.
6: Nadai.
4: Nadai. Nadai. Ini ngah limbang tu.
2: Badia ya. Ba Serikai.
4: Badia. Mas dua dia aja.
3: Ya, baru buka. Munyi ke meletup utai.
5: Munyi ke runtuh langit.
4: Nadai ke meningah.
3: Nadai.
4: Nadai. Dua dah jadi ngah.
3: Nah, teknikal kita, Mr. Osmond di sini ngah.
5: Hari kita.
4: Apa ya?
3: Hari.
4: Hari ini? Hari kucing?
3: Uji tebeh dah baru. Uji tebeh dah baru.
2: Oh, nadai bermunyi dah. Ba kucing.
3: Kita tahu. Pum. Kuih ya.
2: Icah.
3: Pemutus. Icah.
2: Siapa kenal yang
1: kuat tadi? Ibu nebah tawak tadi.
4: Sound sound effect ya.
1: Sound effect.
3: Sound effect ya. Mengasut kenyit.
4: Oh, pada sound effect.
3: Sound effect me.
5: Eh, orang tua yang baik kerja setaya nya nan tulis ya.
3: Nama lah. Bajo latai ya dia tahu.
4: Apa? Sound effect ya. Sound effect.
3: Ayo, ayo. Lawa main kita buka enak latte ya.
4: Ni, ayo. Dengan, dengan ayo.
7: Hey,
4: hey, hey, hey, hey, mah. Kumai, kumai.
2: Okay.
3: Lama, lama kaki. DMA, baca apa? Tanya nama surat kabar dia.
2: Surat kabar.
3: Di konti kita di tahu bisa.
4: Surat kabar lama baca dek.
2: MA. Ya, aku dah dikirim Madik Leo hari Miri tadi. Itu kenal tentang pemansang bermula kita di Sarawak itu.
4: Kamu hanya kia.
2: Okay, eh.
4: Okay, baca berita tu. Berita sike je.
2: Okay lah, berita sike. Itu
4: bisa berita tu, iyo. Ayo.
2: Oi.
4: Hei. Ya pasti dia yo.
1: Hei, ya ya boleh.
4: Kau baka kuman. Dojo siapa ya yo?
1: Anu jo nunjo sira kau kau kaya laki ka.
2: Au.
4: Okey ga. Okey laki. Okey ga. Okey. Okey okey laki.
2: Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey. Tebal lagi bala pembekit kita mukul tali alau. Kena telefon nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching. Baru dah ngentak ke kilang surat khabar Badesa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya. Ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey, nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti Ari Kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna. Berawah mega Ari Kuching ngena tali alau Anugerah Petara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega Arinia ngari ke Miri ngau lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey Ari Miri ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai nombor 3 Matthew lagu ba konti limbang tang munyi kerupuan minyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
4: nya buat kerus-kerus. Nombor 1 ya. Total nombor 3 ya.
2: Nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu ba konti sarinya Kuching tayang hari ke Flow tajak pun Flow jual mahal lagu ya badut kiruh juara kita Kelvin nya ya hari kenawin belagu ba konti sibu ngal lagu ya midang belalai lapan ikut pemekit kita minggu yang kemari ya ya au Siti kilang sur kabar dah diri ba Desa Ilmu Dedian ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba jalai kemuyang au jalai kemuyang lah
1: Ya, betul. Dia, dia jalan ke moyangnya. Besar mah jalan ya.
3: Baik besar tanah dia ni.
1: Besar tanah dia.
2: Okey. Tajap ya, ngelalu ke bala manyuh, bala kita ke agi duga-duga berumah. Nada program bukan, ada salah tahu dengan mata, tahu kejuan kita live di FB. Okey, komen-komen yang tu lihat, komen-komen yang membina lah. Anak tu, apa? Ngasuh hati
3: komen teman. Angan hari itu. Angan. Ya,
4: komen teh merti ni.
2: Iya. Hari pemanyuh pendengar kita kada nyapa Patrick Brian, terima kasih ya Yamadah, terima kasih ngagai kita enam sama petugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK kerja.
4: Tu.
2: Ya baru ngampedian.
3: Oh, okay. Kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
2: Berapa
3: ikut? Nak kau kena tahu dua.
2: 30.
1: Oh, nah.
2: 30. Oh,
5: ya pun ada tapis.
4: Oh, ada tapis kaya kau.
3: Laban sedap memang sedap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mari awak kami di studio mini di Ulo.
2: Tahu, nada salah. Ketegal pemajak sedua dengan lah kerja juga aku baku cirang.
4: Itu dia.
5: Terima kasih MA sentangnya. Itu dia.
3: Oh, yaknya kini. MA.
2: Oi.
3: Saya bala peninga kita komen.
2: Oi.
3: Madah ke dirim pubisi ninga munyi kilat. Na bola tu ayo nya.
1: Oh. Aman ya.
3: Na buat tiu deh. Putus ke dia. Agi ngapi ya. Au kita berkelala ngomen kita ke bisi. Tukunyi. Tukunyi.
4: Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi.
3: Okay.
5: Kalau jauh, kalau
2: jauh, mesti kena ada. Kalau jauh, dua tiga kali. Jauh juga kok. Nanti terkenyanya lima enam kali drama ke 8.
3: Betul,
5: nyanyi
3: drama.
2: Okey. Okay. Mini konti dua. Ibian, nanya nuan dia lo Ibian berapa ikut Ibian?
0: Siko.
2: Oh, Siko nih. Bintu lo Yun.
6: Nadai.
2: Bedau nih.
6: Bedau.
2: Oh, Miri.
7: Dua kuyo.
2: Okey. Limbang dom.
7: Limbang sehari itu nadai.
2: Oh, kira ke bedau ni dom?
7: Bedau.
2: Oh, kucing bedau ayan. Okey. Ngarap ke sempat meh ucaknya datang lagi. Kira ke nakak kira itu. Suri Aman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau ni.
3: Ya, nanti okay. Nak semak lagi. Sida diserikai di tu sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai. Tahu sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah ada kami Sibu di tu. Pamai deh. Pamai.
5: Nemu mai.
2: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke pengerindu anang.
3: Ya, nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rembu. Nau boleh bagi pengerindu kita.
5: Bagi kita kena mau pangan di rembu kita ente ada bagi dah.
2: Setia penting.
3: Nai bagi pengerindu dah aku saya ke ente bagi.
5: Bagi menyana dah aku mampu ya jauh.
3: Udah banyak.
1: Saunya ambil saunya.
2: Sudah di tagline RTM deh teman setia anda. Okay.
3: Ya.
4: Sana.
2: Okay lah. Aku gak.
5: Sana.
2: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke Terubah.
3: Betul. Ya. Hey. Oh, pemekit kita ke Terubah studio mini kita di Serikai di tu.
2: Okay.
3: Ngaunya berkelala ngau meng kita.
5: Anya ya.
3: Anya ya.
2: Siapa nama nomang?
3: Oh, amai
2: ni ingat. Bedaun,
3: bedaun. Bedaun, bedaun.
5: Orang tuai kau.
4: Nah. Putus lu berkilat.
3: Putus berkilat.
4: Tebang guntur.
3: Tebang guntur. Apa dia kenama dia, Meng?
6: Nama aku Vanessa Limpin.
2: Vanessa.
3: Vanessa.
2: Apa? Nama Vanessa atau apa dia peguk kini? Ngu yang ngagai kamera Vanessa. Anya ya.
4: Baru pada mua.
2: Baru pada iduang.
3: Okey.
5: Lepas dua ya kameranya pedih pegau.
3: Kameranya pedih pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
2: Okey lah.
3: Kami indah nak kalak saleh. Nak Vanessa?
1: Au.
4: Au aja.
1: Au aja. Anang lapan kita.
2: Anang tak lapan. Anang teninga jaku hari ibu umar. Ibu menteri dia awak Vanessa.
3: Badau tu momen lagi. Mari kita nanya Vanessa. Sekali ke bakal ibu. Tahu ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
1: Ma.
2: Hari ini pernah tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
6: Aku asal
2: dari
6: Pakantang, dia
2: berserikai. Orang Pakantang. Bala nuan tu, yo.
3: Orang Pakantang.
1: Bala kau.
3: Pakan ini. Pakan ini.
6: Genting Kupi.
1: Oh, Genting Kupi. Bilik ni.
3: Oh. Bilik ni dah lama tanyanya.
1: Okey.
3: Kita ngawak. Laban main kita itu.
1: Laban nemu dah.
2: Oh.
5: Nemu katanya.
3: Oh, nemu namanya.
5: Uncle Leo nih.
3: Oh, Uncle Leo.
1: Nemu rumahnya.
4: Temu kenal
2: apa rumahnya?
3: Tanya ucap. Namanya bentarnya ucap.
5: Namanya oke.
1: Iga nemu aku nih.
2: Lagu nama apa ya?
3: Lagu ketiga sida tua berserara.
1: Abu nih.
2: Namanya oh, udah bersedia.
3: Okay. Ya kak berdiri.
2: Anak tu seria, saya takut tu akan beri puan.
3: Awak. Kau tidak lagu tu muni tau ngaji ada juga.
5: Ngaji ada nak seria.
2: Okay.
3: Okay.
2: Tiga. Kau kaki sekali baik nih.
3: Tiga, dua, satu.

0: Ni sa mimi dagi ang katora varnyo ya manah ne.
1: Eh, agi malo sa ko.
0: Au kasal ko bala. Mimi dagi nyawa ya kira ka belagu nalan me kerupuan manah nyawa tadi ne. Au kalau de galau.
2: Laban ya agi nangi ke kakak doi ka.
3: Bisa meluat
1: mata kakak.
4: Kakak na mada ibo.
2: Au ni
3: nyawa. Meluat kakak mata.
4: Nak cuki ada kakak ya dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah, Vanessa?
2: Okey.
0: Badini?
2: Seantani.
0: Seantani, okey. Mata pelajar ke di Kerindunuan dah?
3: Bahasa Malaysia.
4: Tanya sedaya tak?
2: Nama sedaya. Sikit bakal orang.
0: Kena muai na bus ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal sedaya pangkat pai. Bukannya, bertanya ya. Okey.
0: Okey. Nanti bawa radio, lepas nyawa-nyawa itu digalau nuan, mana kena kita maca jarana lama dah?
1: Amannya.
0: Nanti nuan berlagu, mana kalau ngalau nyawa benesau, saya ke bakat.
1: Aku nyukong aja aku. Nyukong aja ni,
0: Suka aja. Ibu nuan bermuanya, anang-anang ngumen dia, sikit orang ketelbak gawa bawa radio.
2: Pelaba aku keterubah ya Vanessa tu berlagu. Lepas nanti di pedak aku munyi kau nuan nyame MA. Agi bisik di galau yang nyawa ya. Tan tajap ya nanti ya lebih agi udah tu lah. Badok agi malu. Mana agi ya. Okay, terima kasih ya Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay. Ya, ya. Angkat suara.
1: Ya. Iba.
2: Itu dia. Kami di tok deh.
0: Awak.
2: Ya kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Benisa tadi perpuluhan dua laban ya belagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
3: Kami merah kaki.
1: Aku nama dua ke?
0: Awak.
1: Nama dua. Perpuluhan dua.
3: Perpuluhan dua.
0: Okey. Ini pemikir kedua kita deh.
2: Okey, pemikir kita kedua atau
4: atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
4: Boleh kontrol.
3: Udah tak kita meniaw masa doa ya lagi.
0: Okey.
3: Gimana disepi aja nanti?
2: Kalau teknikal kita pan lagi ngadu.
4: Nyawa kakunya
3: kita. Ramang jari orang.
4: Macam mata hol kan udah.
2: Nyawa cuma mata.
4: Iya.
0: Udah bersedia?
2: Asal kan ada orang betul. Oh, ya udah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari
4: tengah hari tau. Tengah hari
2: mau siapa nama tu tadi nanti
4: aku nemu kau yang punya buat
2: au lek kem punya buat lek di kau lo menyewa yang pansuat.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia neh. Keterubah yang kau catat nyalang neh Sylvester.
5: Ya ya to meh terubah ya.
0: Selalu ninga cerita kenyalang kini.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh ke bisi muka ada dia orang.
0: Tahu ah.
5: Kadang bisi kuninga ga.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Mesti kan suwa.
4: Suwa lah kegena.
2: Berdiri deh nih sebentar. Ya kau berdiri. Kau main state lagu Rientuni Usan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya agak lebih perpuluhan dua puan lagi tanggung baru ke kaki kerpuan.
2: Ada itu kering sih tak menua serikai
0: bukan
2: terlalu terlebih orang ni tahu.
1: Terima kasih Mar. Terima kasih ya.
2: Yang aku nak nemung kan deh orang orang pakan kuda ngoi kemiri.
4: Iya kuda ngoi.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay.
3: Nama lagu pro tu deh.
4: Nak uleh aku ambok betul eh?
0: Ya, antenusan.
2: Antenusan.
4: Okay, satu, dua, tiga.

0: Okay. Oh, steady, Sebastian.
1: Sebastian, hari ini ada Rijulau.
2: Itu
1: ada ngari ke sida rasa steady parko ya ada.
3: Iya. Kurang nasi ya.
4: Nasi.
2: Nasi Julau.
3: Oh. Nasi rumah ni enggal.
2: Aku rumah subak, rumah muak Datuk ganti anak yang rumah Dina.
3: Nan tujuh orang simpangnya.
1: Tanda orang lelengau
5: menyelengau. Ngai mada terus-terai.
1: Ngai mada terus-terai.
0: Iya. Okey, kira ke nyadi.
2: Okey, sama-sama.
0: Kira ke nyadi Sebastian Usami ya sorry tu nai.
4: Sedih, sedih.
0: Sikit terlepas lagu pelabaku. Masih
1: dah dengan antik tadi. Jadi bisa si koda ke di tahu lagi antik sama balau kena dai lagi. Dambik tahu.
0: Ia ke duit ku tadi nyarap kita bersibu nai.
1: Antik nadai orang nama sekitar nadai lagi.
5: Barang ya.
1: Barang
0: ya. Aku nadai itu miliahnya sebestanya. Tahu gak boleh ke kucing yang
3: kesuai. Tadi nadai miliah.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
3: Sikitnya.
0: Awak
3: kaku. Ia sebestanya gambarnya. Mam betul menyiko suntuan kau.
0: Siko dah gay.
3: Sebesta siko tu pia.
1: Tahu sebesta kami siko
0: dah gay. Tapi soal. Asal lagu sekali lah kalau ke mini konti kita nada itu raga dah nada enggar.
1: Ya ke bermuah tu ada tahu. Kami yang pun ada ke dalam pun
0: aku nguyang ke Semara kita dulu ngegay mini konti ini.
1: Iya, kita ngasuh Mr. Osmond kita nguyang ke Semara ngegay temuai kita itu.
3: Siapa nama wai?
6: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ini Jennifer.
6: Hari Sri Kaimpo.
0: Lagu nama baik cerita dah.
6: Kukamai lagu Hari Melissa Perancis Saya Ukenuan. Lagu lama ya.
1: Lagu lama.
0: Tujuh gaya sebab lagunya.
3: Tujuh gaya kau.
1: Barang ya.
3: Berdiri.
1: Okey, ya kau berdiri dulu. Ambil dia ke dempo. Lepas aku pulai gawak tu, men. Tau ke nanti lepas ke bos.
5: Letuh gawak dulu.
1: Tanggung, men.
5: Tanggung.
1: Tengok tiang.
0: Tanggung. Maka. Maka sebesta tadi.
1: Ngambil sedap ya nemu kita di Serikai itu kering magaya. Okey.
5: Nama lagu.
1: Dah sedia nah.
5: Dah.
1: Okey. Ngaunya lagu Remelisa di by Jennifer. Studio mini kita di Serikai.

0: Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Jennifer. Kenapa saya tadi beri Jennifer kesawan ya?
2: Oh, kesawan.
1: Oh, jadi nama tu, bisa kamu tengok komen bila kita buat live kita pada ke muzik ada di dengar, kan pajak pihak ada dengar kami sebuah di Tok Terang dan yang kawan non pun Jennifer bisa dengar
2: muzik ni.
3: Ya, telang.
4: Saya dengar radio, dengar radio kereta segitunya.
3: Iya.
1: Segitunya ni.
3: Di konti kucing juga nyaw merah yang berlabel diberi aku ya. Inggar, fee inggar.
1: Lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kiruah bisik keningan radio bisik komuniter ngena bimi kita online bisik didinga magang tak minta ampun ganti nade didinga lapan tanya tak boleh diseliah ke kita yang tanya di dan tajak pihak aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uliah yang terbaik kita ya. Okay, terima kasih Jennifer.
3: Okay. Tajap ya, terima kasih kepada para pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manahlah labas daya jam 4 beri komen dengan kita dah. Ngambil ke kita boleh mutar penanggulnya tang nak ke dia tu di konti kita yang ada penanggul nah. Oh, sigi bisi bunyi dah. Okay. Tiga ikut di mini konti kita. Tu pulai ngagai nuan tu dom.
5: Adom.
3: Au. Oh.
5: Limbang beda bisi limbang.
3: Oh,
5: mirega.
6: Ketau. Oh. Limbang pada bisik ni. Kan dia kena main kami siko kita tahu. Tahu yang baru datang.
5: Oh lagi. Oh, tahu ke?
3: Tahu ke mari? Oh, saya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pula ngagai kita basrikai?
6: Tahu ne. Okey, kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah tu lagi out. Nah lama. Okey. Tok ya. Nama Tok
3: Indo
6: baru.
3: Indo baru. Indo baru. Indo lama ni.
6: Indo baru.
3: Indo baru. Indo lama.
1: Kebenar ya. Saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukur cerita kenyalang. Apa yang agak cukup kemarah?
6: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
3: Ya. Terima kasih Mar.
6: Ada jauh ya, ada jauh.
1: Oh, mau jauh, lemau kan?
6: Mau kan?
1: Kiat tujuan tadi.
6: Aau, lama orang Serikai tanya apa ya? Ada jauh nih kangau. Wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ Margarita.
6: Orang kemarah piak meh nanya lebih ke bapansok nih piak.
1: Aau, ada apa?
6: Okay.
5: Kini lemah.
3: Oh, oh, ngadu kenya dulu, nama ngadu.
6: Dulu nih, kita
5: sayat
6: nih. Bagelala dulu nih.
3: Balau pendengar kita, balau kita ke ninga kami sike, enti semuanya bersih penanggul buat muzik takkan nyawanya. Uji padah ke kita nya ninga kena radio, takkan kena channel. RTM klik kita takkan kena handphone kita. Kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh.
5: Tidak sebangka.
3: Awak. Ni dah.
5: Nih
3: agi Serikai bedau
5: agi translator salah
3: oh pendiang ya pendiang bedau kena penangkap pendiang
5: bedau
1: ya
6: kebenar ya nih kita ingin lagu
3: lagu
6: kan ulung orang lima
3: terima kasih
1: beranda dulu kita tahu nak lama
3: okey. Okey, nyu yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap. Oh, nyak ya. Angkat suara.
5: So. Iya, ba. Itu dia. Gasak-gasak.
3: Oh. Oh. Bedau.
5: Bedau ke bedau.
3: Oh.
5: Sikit, sikit. Tu besar. Aku nak stop. Sikit besar itu.
3: Ate ni lagu tau uleh lu suara dek ya.
5: Sangat ku Sarawak ku sayang de beno Serikai tu. Nyintok pila. Nyintok pila zeku.
3: Pila ninga sudah ya.
1: Beno. Ya
3: nyintok pila.
1: Ya. Nak ke sari tu hari ya ke Durban kira lebih kurang
6: bisik 10,644 ekor.
1: Oh.
3: Oh.
1: Serikai
3: kedatangan kami tak beda aja lah bang dah bulut ni. Okey.
1: Okey, dah sedia dah. Dah sedia
3: boleh
1: main ni. Kita berkelalang.
3: Nama lagu itu tadi deh. Eh, beda lagi, beda berkelalang main kau. Beda beda.
1: Siapa ni kau? Bikai.
3: Suruh yang ke kamera ya.
5: Okey, muka kaki kau ya.
1: Kan bagian. Terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, yeah. Mr. Ijo.
5: Oh, kabanku Osmond.
1: Kabande
3: bagang mana ya? Siapa nama pemekiat kita tak?
4: Menyuk piang.
0: Miliana Limit.
5: Miliana.
3: Milin. Miliana.
0: Milia.
3: Milia.
4: Miliana.
5: Miliana. Hari ni, wai.
0: Hari nengah kakup tabai pakan.
5: Orang tabai tu nak
3: tabai.
5: Jauh.
3: Ngari kelimbang tu wai.
0: Ya.
3: Okay, terima kasih.
1: Siapa kak ngambil benda wai?
0: Nyame.
1: Kami no tementas.
0: Barang siapa kak ngambil be?
3: Okay. Lagu nama baik nuan Milia.
0: Nesal. Hari Sita Jin.
3: Nesal Sita Jin.
5: Aku mana suara itu?
4: Nesal kena mana sis?
1: Balak kami
5: tau.
1: Okey,
5: yo. Ya temu ke orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlagu.
1: Sikit pandai orang dia.
3: Sikit pandai. Nampak ginting hari kelimbang pandai ge ya.
5: Okey,
1: dah sedia ne, Milia.
0: Okey, dah.
1: Okey, lagu hari Sita Jin. Alhamdulillah.

0: Oke, masih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Terima kasih.
1: Tajapan nadai music didinga kita
3: terang terang bak kami sebuah tenang
2: ya. Terang bak konti aku sempat belandang agai MCR kita nanya ke sida ya. Dinga terang bak selama ke sida ya.
1: Oh. Iya. Nang awak milia nya meh didinga sida ya nyawa nuan publa tu nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Mana aku?
4: Terang terang.
2: Oh, engkau kedegal handphone kita nyanda sebakar mai pelabak aku nih.
1: Ya, minta pun.
0: Ya, laban aku ninga di Facebook. Bisa Ramadan ada di ngah, tang aku pun ninga. Bisa, benar aku mendiang kena tadi ya. Ada. Monitor ke.
4: Di Facebook sudah
1: aman. Terima kasih yang kata kita.
4: Okey, mengga di konti kita ada di ngah.
5: Suara ya segi didingal kita suaranya kepentingan dah nah
2: iya
1: suaranya berguna lain cerita nah
2: oke
1: terima kasih ya ngakai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 IT SKS atau ke program Sarawak ku sayang
3: ya ba itu paling mayuah
1: ba Serikai pemadok mayuah udah datai terima kasih hau
2: sporting nih
4: terima kasih ya.
1: Terima
2: kasih ya kita ngarap ke nangkan ketuk kita ke muka. Mayu agak
1: orang buka
2: ngelabanya. 50 ikut. Tau kira 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30 ikut. 30

0: Bi kita sekarang di dengar bak kucing, okey, bak handphone megak komuniti tadi engkau ari MCR dan dia nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi itu bunyi nyawa tadi ni. Ya kita ambil aku live hari FB tadi dah. Bukai gak mendah pendengar kita nya salah meri komen tang nya meh tadi laban sebarang penanggung teknikal nya ngana kau lihat kita mutar ya tang nakak kereta nya hari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti dah.
1: Nadai ku ngau meh nya tadi dan tu tanya tang aku percaya nyawa sida empat ke dah datai di tu. Tahu ke nya tahu di sabuang kita.
0: Terima kasih di mini konti kita. Okey, mar engkau menti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai ne. Betul menti?
2: Betul. Ni
1: ya,
2: betul.
3: Betul banyak.
1: Okey, bedau tu ya tu.
0: Iya.
2: Okey.
0: Ngagai nuan tu mbek di Miri mbek.
2: Okey, terus ke Miri itu nih. Terima kasih ya, mar ngomenti di Serikai. Tapi ya, kita terus ngopemikir kita di Miri. Jadi pemikir kita di Miri itu bisi dua ku. Kita dulu kalau ngau kapan cikgu tu nawe ngelih ke ni.
0: Su yang kedua lo kamera nih.
2: Su yang
0: kamera.
2: Okay, ya suah bulan kita, jadi mintain terang ke tak ke mana ke nama Dempo.
4: Nama gue Daniel, jadi
0: kali ke enam kali dah. Okay, nada minta nak cerita Daniel.
4: Nada yang minta, lemai lagi lah, misalnya minta, mulai ke ni ya.
0: Okay, lagu baik non cerita dah.
4: Redak seribu.
0: Akhirnya ya.
2: Redak seribu magana. Ni tadi apa? Udah pergi ke aku tu dah.
3: Engkau dah tak okay. Seribu punya.
0: Nanti lagi mesti menawar agak bunyi lagi tahu mana baru ke bala peninggal kita ni laban tadinya bawa mini konti kita berserikat ini nemu kau siap menanggul teknikal kita nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tahu mana agak kami sebuah lagi ni.
2: Kita terus berlain dengan Daniel ngadi ke WiFi Miri ngau lagu ya Redak Seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel. Engkau lagu hendak tu pilihan sesuai cerita ni.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: tak boleh nangkap ni.
2: Ya lari pici mimit.
0: Mimit.
2: Ya. Pakai antara ada setting tadi.
1: Ya ya, bebas bebas kedua tadi habis lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awak. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita bisi sikur
1: lagi. Sikur lagi. Okey.
0: Okey. Okey, mari awak ngai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita.
1: Mm-mm.
0: Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saiku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, lah ku yang ke.
1: Oh.
0: Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okey. Yeah.
3: Agustin.
0: Nama dia Agustin?
4: Manah tu.
0: Manah nah.
1: Okay. Hari ini Agustin.
4: Hari mana baram yang tu?
1: Oh, baram ni.
4: Nama berita kita DJ?
1: Mana berita?
3: Mana Agustin?
1: Dari ke siapa tu Agustin? Nak ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Sri Aman, Bintulu.
4: Kuching je lah.
1: Oh, Kuching ni. Aku ngambil ni.
0: Boleh ambil? Boleh.
3: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain Agusti ngalagu ke Dubai ya. Badu kiruh catak jalan kita.

0: Terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ngetat ke kahak tadi.
0: Okey. Lama dah nak ne.
1: Ya, ngajar dia nak. Sama gawai suara ni, start gawai suara talu nyau suara. Tu baru okey.
2: Awak. Oh, bisi vibrato oh. Yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ni.
1: Oh, tuan.
3: Tapi boleh tahan lah suara.
2: Oh.
1: Terima kasih.
2: Oh, minggunya kemarin Christopher mai badu kiru, minggu tu Augustine hari baram neh ngari ke Kuching eh.
1: Ya.
2: Okey, terima kasih ya. Augustine.
1: Okay,
2: terima kasih
1: Augustine.
2: Okey.
4: Okey.
2: Okey. Ya. Oh,
4: ya.
3: Boleh batal lupar.
4: Apa ikau dah gitu?
3: Batal lupar betau.
5: Bintulo betau.
3: Suryaman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
4: Suryaman dulu
3: kan? Au.
4: Laban bisa di tau siko.
3: Ya, nang au.
4: Nembong kita dulu.
3: Au, nang nang awak.
2: Umba. Ibian dulu kan?
3: Au, tika itu kak. Tumu di tengah atau di gulung. Laban kak 34. Channel 34 live lagi.
4: Au. Au. Nang awak ngibian dulu. Udah tau lagi.
5: Nanti oleh kami kedua kak. Ungkup ke Yun kan?
4: Ungkup ke Yun. Laban sida ibian kak tanya dulu. Lek.
5: Okay. Ayah dulu,
4: lagi ke Sri Kai kita baru.
2: Okay, kenal dulu Ibin di Sriman.
3: Okay, terima kasih ya kita gaw ngari ke terubah.
2: Okay,
3: Jang Aaron, Aaron Roni.
2: Ah, nyak ya. Aaron tahu ke empat lala junior. Okay, Ren.
6: Apa berita, Ren?
7: Okay, mana, Angkel?
6: Apa berita?
7: Ya.
2: Oh, mau. Lagu nama baik Sarito?
7: Sarito, aku kak main lagu Bebara Api Dendam dari Steve Shigan.
2: Okay,
7: ya.
2: Bebara Api Dendam, ne.
3: Diri, Ren,
7: oh? Oh, ya, diri.
3: Okay. Okay. Cuma main hari, Ren, kedekat main lagu Bebara Api Dendam.

0: terima kasih.
1: Okay.
0: Okay, ya tadi Aaron. Jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron bak minggu-minggu ke dekat datai. Tok pengari yang kedua. Okay Aaron.
1: Okay. Terima kasih Aaron. Okay.
0: Hei lawa lah.
1: Steady nyawa yang datang maya yang ke kontrol mikrofonnya lebar mikrofon. Ya. Yeah. Kita tanya dynamic mikrofon. Untuk bolehnya jauh mimir lah. Pecah nyawa tadi.
0: Puas aku ngasuh tadi bos. Oh, maya yang ke high key.
1: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Tambah ya sikit empat lala gini kan.
0: Terima kasih ya bos. Terima kasih agak juri. Juri agak bos MP.
1: Okey, nyak ya. Pemikir nombor dua. Nunggu aku nge-zoom dulu. Oh. Ya. Nyak ya. Okey, siapa nama tu?
2: Wilson.
1: Oh, Wilson eh.
0: Yeah, nama berita Wilson. Lama udah nak. Ya. Yeah. Nama konti.
1: Oh, tadi Mbak Lala tu kita ingat rimus bilung.
2: Nyuka sebab nyuka sebab kau ni yuk.
1: Oh, rimus bilung penyanyi kita pun dari benua tunggak ke Serikai ni.
2: Oh.
1: Oh, okay. Wilson, lagu nama Wilson.
2: Okay, lagu ku hanya Antik Mehaku. Tajuk Remawong.
1: Okay, nyak. Ya. Ngari ke siapa tu deh? Sriaman?
2: Okay. Oh, ya. Yeah.
0: Dia ni bos?
2: Okay.
0: Okay, thank you. Okay, kita terus ngau Wilson. Kamai lagu Antik Mehaku.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson. Nanti main aku ni.
2: Asal kena dengar penyanyi untuk umum.
1: Ya, nak ada komen ni. Awak sendiri.
2: Ngari ke siapa tadi?
1: Awak pergi ke seriaman ni, Ben. Dikunci seriaman, Ben.
3: Ya.
4: Dah nyawa biarlah
3: mengunci. Bisa tu kau dah tanya tadi. Bisa mula kita hari tirai kunci, tirai kaca ni tadi.
2: Nyawa. Mari kita DJ insiannya.
3: Ya.
4: Tua ya tu. Nada dulu yang ada utai ke? Nya ke sebengkai ya.
1: Okay, 34 lagi live hari sudah mana biar?
3: Iya live.
1: Okay, kita ngigal siko gitu ngari ungkap ya Ion lagi nih. baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nya tirai kunci ni Ben.
4: Agak bisa ni. Jadi ditau bisa tau ku mai ayok kita tau
5: tanya segi peminat catat kenyala yang
4: tang ya cukup sama ayak steady ayak sama
1: pancal
4: kita udah mancal dia nanti kita meda dia
1: hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady
4: ayak steady lalu sama
5: ayak gap
4: serta sigat
5: nya
1: ya
4: ini lagi gapnya ayoknya jalan lu nah ya.
2: Hari ini
3: no kata ayak.
1: Hari ini tu tuan.
4: Nak gua ya berdiri dulu ya mesti tanya ngayan ke baju cukup aneh.
1: Vision bu aja sigi orang ri terom betul tu. Okey deh.
5: Iya.
4: Ana macam kita.
1: Iya.
4: Ente hari persembahan baju ayak destiny.
1: Tuh, ama ya duduk apa bangku plastik aja sikit berlipat kaki ayah tu. Pisian.
4: Nah ya. Aku diingat nah.
1: Iya.
4: Aku tak kalang ayah ne.
1: Ya kau lah ya. Apa nama tu ayah?
5: Nama.
4: Ane ngau kau ayah kita ngau kau brother.
1: Okay. Bro.
3: Apa? Siapa nama tu bro?
6: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang serikai.
2: Bayu orang bayu.
4: Serikai.
1: Siapa nama tu?
6: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu Jason nama aku.
1: Jason. Ancik deh.
2: Jason Seman.
6: So makato.
1: Okay. Ngari ke Yuan tu nih.
5: Ya, ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu Jason.
6: Ngari Bentulu.
1: Lagu nama tu
6: layu. Debay oleh Wilson.
1: Layu. Dah di lagu ya jadi CD Ben.
4: Bunga layu naya kengau nya 1 2 3

0: Okey, terima kasih.
1: Ya, dek. Terima kasih.
2: Ya. Segi steady ai.
3: Steady, steady.
2: Kak dengar. Wei, kita bagi penari dua ekor tadi. Mana gay dia
4: clear. Oh, mayo saya penarinya.
5: Mayo. Yang kawan bos ke tempo pengau
2: tadi. Okey, terima kasih Jason Sigaya. Okey, tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita dengar.
2: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Kalau ngau kut nah.
2: Ya.
1: Nyau itu baru.
2: Ba mini kontinya. Baru.
1: Bagam au. Nak punya lah krem. Eh amannya.
2: Au ni tumpang bangku orang dia. Au ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ndar muda belagu baru wai tu rumah nai.
5: Iya, ya ke semana ya Jason.
2: Mbal ke lagu bunga layu dan nya bunga orang Jimmy nyai yang hapo.
4: Ya bunga yang magang.
6: Bunga yang magang.
5: Alu bunga
1: yang mati. Aku bisa macam komen orang apa Facebook tadi tiu. Mungkin penyanyi asal. Pasti eh.
2: Ya.
4: Sikit tayo ni
2: eh.
5: Iya Jackson.
2: Oh iya menyamar ni.
4: Iya menyamar.
5: CEO menyamar.
2: Okay.
5: Terima kasih ya.
0: Terima kasih sama.
2: Oh terima kasih Haya.
5: Tumu yang datang tadi sebentar
0: buat aku.
5: Okay, terima kasih.
2: Oh pisin buat ya. Bakal aku lihat album Niam ke jemat kelihat.
5: Nah,
2: ini juga. Sikit besi sentuhan klasik ayah tadi. Terima kasih ayah.
5: Terima kasih. Bro. Terima kasih ayah.
1: Nyaya MA.
2: Anak nak bergambar sedua dengan ayah.
5: Kami sudah benar tadi.
1: Ini pedak di telepon ya. Berapa itu sudah
5: gambar kami semua. Gambar kami semua.
2: Kirim ke kami berkunci yang ke Kemeda.
4: Kirim di tau ke.
1: Nama uku MA. Ini ada kang redai kami semua. Dan kirim
2: ke dek. Okey. Agi bisip pengari kita buat mini konti. Nadai.
1: Nadai.
2: Oh, kira ke udah genap kita nak bintu lu dah bisi Yun tadi engkau penyanyi klasik kita Yun. Udahnya Siraman, bisi kucing, bisi mega miri limbang kau sibuk nih. Awak.
4: Kucing, dah, tahu?
2: Udahnya tadi. Siapa tadi?
1: Betul kiruahnya.
2: Augustine tadi. Awak. Ni gaya tirai. Tirainya tadi Ben.
4: Tio deh, sudah ke ada sirkai sebelaku dua ikutnya.
2: Habis itu minat kita minta menting kau mar belagu hari konti ke sudah. Ya.
4: Nyak mah.
5: Lemau kau. Dah ada kami tu. Agak kau bergambar dengan ayo. Agak kau bergambar ayo.
4: Nanti enggak.
2: Baik.
4: Bergambar-gambar. Belagu-belagu kau.
2: Ya.
4: Laban. Aku bisi minta orang tengah soh DJ menti belagu ku ya.
2: Iya wajah niri ke jari ya.
4: Lama dah bukan lain ngom menti lah.
2: Ya. Ngapnya? Teh belagu teh lagu kita suba teh. Bisi lagu kita suba.
4: Menti.
2: Lai bisi teh belagu suba teh kan deh.
4: Ya.
2: Laban menti tu jarang-jarang ayan bawa cerita kenyalah.
4: Jarang. Dai, ada ya suwa. Nyam mengesor nama lagu menti.
2: Lepas tidak suwa.
4: Jika dulu lagu mal, lagu kentinya.
6: Lagu menti.
4: Lagu lama. Lagu ke kita suba.
2: Menyuh bala ngesor nama lagu atau menti. Aku.
1: Mau belagu,
2: nanti tu
1: dah nyuang.
2: DJ bajet menti belagu kau sedaya hanya.
4: Orang nemu belagu, segi nadai ngumbai dari pun nemu belagu ya.
2: Ya betul.
4: Segi tak, main nemu ke ya. Bisa lagu dia sebenar. Ayah bayi di duet, cuan gay lagu duet le.
6: Bunga layok baru tu.
4: Lagu duet bayi duet le. Namanya gambar baru duet le pihak.
1: Muka telepon ayo.
4: Muka telepon.
1: Ya, baik saya free
5: ni.
4: Alah, bukan ni
1: ke
4: belagu.
1: Nih.
4: Alah,
1: kita
4: rempuh,
1: kita
4: sebuat.
5: Oh, kita
4: dia.
2: Ada, ayo, bayam
5: kami dua dulu.
2: Mari nak, mas. Gigak dulu, lagu lagu berpadu nyawa. Tahu mah, menting kemarin.
4: Kak jamarnya.
2: Iko je lunggai. Dari, pada enggai.
5: Kami
2: pujuk dari kemarin, ini nyam, meh. Ini dia.
4: Suara sikit sikit nentu mana. Belagu aja. Ada janji janji tanya belagu.
5: Suara sikit ramai. Ayo. Ana mokudo mana ngai hakau.
2: Jangka aku 1000 lebih atau nikih lagi menti tadi belagu menti.
4: Ah menti menti belagu mai ya tadi.
5: Dia tahu berapa ni? Baru 1000.
4: Lagi di.
2: Ya.
4: Lagi di rindah dulu ngayanya.
6: Au.
4: Betau ke?
5: Bayam kami dua.
4: Ya, rindang dah setua.
6: Saya pun nak.
5: Ya, hari pukul 10 tadi, ya, dia buka yang kat Belago.
1: Ya.
6: Oh, no.
4: Ya, cik.
1: Ya, ya, bawa tentang saringan tadi, pesta ke 12. Ya.
2: Ya.
4: Oh.
1: Ya.
2: Nak tengok, oh, ya minat ni.
4: Lagu pilih tadi. Oh. Kena lama nanti.
2: No, ambil jam lagi.
1: Ambil jam lagi, kita sebuat.
2: Oh, ya. Ni mek di mek mek bisi ki mek nadai
6: nadai ki mek
2: au okey nama kita tu sini
4: dah tu deh
2: anda go elo
4: sini
2: kita ninga sida Ibrahim pendek dah lama lah
0: okay. Hari Sabtu setengah hari hari Minggu holiday
2: ah nyaya hari Minggu holiday siapa kita nak kerja pagi lah
4: aku nak kerja aku pagi lah aku kerja
2: pagi lah siapa bab ini konti.
5: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
4: Bukan orang bukan.
2: Tak gila nih.
6: Bukan orang bukan.
5: Nada.
2: Sudah semua sudah.
5: Kang putu pun ayah pelabak kau pay.
2: Anak anak kalau lama agak berdaya ayah terlihat hati kepada dia ayah.
4: Ya. Jamai kan terus terang baru dia aja buat.
5: Semua.
4: Amat benar nih. Makam tahu betul kan?
2: Hanya ya orang yang sana berlagu menteri berlagu mai.
4: Oh, bisa tadi nah, bisa komen lah baca lah. Mayu
2: mana?
4: Lagu
2: dente
5: kau
4: ingat kedai
5: kita.
4: Oh, te
6: giga aja dia.
4: Oh, bola te tu.
2: Giga giga dia mah.
5: Kau
4: ada
5: yang malu kapan yang kita oke.
2: Hau.
5: Hau. Sudah rasa berlagu nama lagu kak kita.
2: Kena kita yang lalu ke bala manyuah kedatangan gay Sarawak ku sayang deh.
4: Basrikai dan.
2: Oke Mar, lagu nuan Mar. Lagu seruai.
5: Nama dia pilih dulu aku ngunci
2: meda. Oh,
4: lagu lagu nama mana ne? Lagu kesduai dia dia me.
2: Nada lagu bukai lagu. Baik baik lagunya oh, agak.
1: Lagu malam tadi.
4: Oh, malam tadi. Oh my.
6: Kuma menua.
4: Malam tadi.
6: Kuma menua.
5: Oh, lagu tua malam tadi. Okey. Tu sete.
4: Sete nama. Sete lagu.
5: Lagi muji sidak sigat tu lagi.
4: Nah, ya. Sigat
5: nak awal lah.
6: Sigi sigat kami.
4: Te te.
5: Nanti ya ke tanya ya.
1: Nanti rinde yang kaban.
4: Nanti rinde yang maya maya. Kalau
5: darahnya maya kami pun.
6: Mar mar. Okey, kau ngasal nama yang kau mahu menua.
4: Nya di nyong. Nya di nyong namanya.
6: Barang dia
4: mah.
6: Ya.
4: Maksudnya di nama ngai.
6: Oh.
2: Oh.
6: Uji bae lagu kenyago kami laki.
4: Betul betul bos. Ini
5: ada ya nya. Siti lagu tau lagu dari Jessica Timah tau ne.
4: Ya. Ah, terima kasih ya. Temu ko lagunya.
6: Aw.
5: Lagu nama deh. Sesama mentas
4: temu. Laki sigat.
6: Lagi sigat, lagi mentas.
2: Raja Mati
5: Nuan nyuka pemaji aku
6: Mar.
4: Oh, dia tukar lagu.
6: Oh Mar.
4: Okey gak?
6: Mar. Dengar.
4: Eh bah.
2: Eh bah. Eh bah.
6: Ya makanya lagi mentas dah. Terima kasih Mar. Au.
5: Okey, ngambil ke nama sahaja jam tu. Lelah mah tagi hidup belum mau tu. Lagu ni mah. Ari Lin tu. Lagu Nuan Yukat Pemaji Aku. Nen mau meh lagi. Nyale ada nyalu ngenyit. Okey. Okey, terima meh lagu Nuan Yukat Pemaji Aku. Nanti
1: ya Ari DJ Bagari Termang.
5: Okey. Kenyap meh ada lepasan nyawa. Nyawa bayar dah.

0: Nè,
1: không đẻ nhầm sẽ bắt có mà nhờ.
0: Sẽ bắt có.
1: Bây giờ double em ta đẻ đấy.
0: Double em.
1: Cún xin sợi cát. Tụi con mới cún xin sợi cát.
2: Cún xin sợi cát.
3: Oh, terima kasih guys.
2: Rindang lah dengar sudah berlaku.
3: Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang. Bedau berlaku ini menti.
2: Bedau menti.
3: Bedau.
2: Kaya nak gih baru deh.
1: Kami itu nak terlebak lah lah memekang.
2: Apa ni?
1: Ya,
2: segi gaya si dah ya berjakob ni. Ingat jadi magang lah pasti dah.
3: Bisa lima genteran ni, empat minit lebih hiamnya lagi berarti.
1: Lu kayak pantun kelima genteran, lu kayak pantun ketiba. Cuma aku aja lebih dari lima genteran ni, ya pantun asal dari lima genteran.
3: Intro jaga.
1: Ya segi puo ya.
3: Enggak pantun iban, pantun Melayu ga 2-3 kucing berlari.
1: Ayo deh, kena standard now kau sudah pantun Melayu aja.
2: Okey namanya me, okey nama lebih ke lagu apa lagu ya?
3: Okey lah lagu ga.
2: Au ne.
1: Masa nak menekan nekat.
3: Ya.
0: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de LMA kira ke
1: lansak
0: program kita program Sarawak Kusayan di Serikai tu.
1: Ya, lebu kami dua duduk di tu.
0: Lebu tu duduk di tu. Laban tentu ya sari tu tadi deh ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Dato' Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita. Berjalan ber Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi. Berpalan ber bazar marah dia. Cukup rindu menyak mayuah bala ke bisik datai kebenar ber luar dia. Nyak memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin.
1: Udah 10,644. Nguji ku ma atau maja anaknya ke penyampau gini yang kau kia.
0: Kati dah lapan aku meda ingat man ya ke
1: nunggu. Apa paham eh pulai tu lagi.
0: Lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia dekat cabut.
1: I peraduan
0: bak mua dia.
1: Mua dia dampian ya. No kita akan ngisi yang tadi ni kita akan ngau i peraduan. Anak ingat udah mupuk tau berdarat kita kia jangka aku.
0: Okay, nama ni pun berdarat. Lepas mayuah jalan dan ya bisik ditutup nanti. Lalu kebenarannya malam tu bisik konsert rakyat berpentas utama.
1: Pukul 8 malam tu lagi. Kemarin kita sudah meda pentas konsert pentas rakyat. Pentas semalam budaya.
0: Malam tu konsert rakyat.
1: Konsert rakyat. Okey, mayuah hati kemegak dekat datai merenang kita. Nyebut nak dalam lagi nak tahu. Sikit, utai tokat jadi setengah ya. Pantun ngai setengah ya.
0: Ya, utai tokat jadi setengah ya. Ngambil kita, kademu kita datai.
1: Betul. Pergi lari ke Penudi?
0: Hari ke Penudi, dua hari kira ke dua penangguhan. Tau ke,
1: betul.
0: Ngambil ke, pergilah. Ianya hari dua madah ke orang kemenang. Perais ke pemadu besar.
1: Ya, hadiah utama.
0: Hadiah utama ya, 15,000 regam maunya. Ya. Mas. Ketrubeh ya, tu ber... udah bisik
1: Sarawak ku sayang ke tok palan ke-6 hadiah utama bandundu ke bukai kita ni ngam bisik kereta motosikal tanto mau wai
0: 15,000
1: langsir ya pendiam kita kena ni ngam mau nama
0: ni nya pada dai nya
1: lampayang
0: ya
1: nah kita nak munyi kita kelaki dia sawut kami tu
3: ganti sawut kami ganti menti bepantun
2: kami ninga aja
3: ninga aja
2: Tiga kerdio kami itu.
3: Pantun Iban gai, pantun Melayu gai, besajak gai.
0: Lebih agai berita kena baik tu itu. Apa yang agak tuai akan merik tabik puji ngagai orang Serikai yang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
1: Bintangu,
2: Miri,
0: Pakan,
1: Miri yo.
2: Limbang bisa, Limbang.
0: Seratua
1: kemarin bisa. Okay, mimi datai. Kadang-kadang
2: sedang. Kalau belum naik sih.
0: Bisa.
1: Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding mereka sekali KRT.
0: KRT kita ke Bangsa Cina.
1: Mayu hanya datai.
0: Pan sedai bisa datai. Terima kasih orang Serikai. Pergi lagi bisa intik
2: sedai. Sama-sama.
0: Lagu peminta antara session.
1: Bisa nanya kereta dia.

0: Pleksukan Serikai.
1: Ya. Pelabak ko serkat nago dah jam kita itu. 5 minit dah ke pukul 3 laban kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
2: Oh, ngai panjai ayah jaga nanti kan inga. Datai ba pengujuang program kita di Waisar itu.
3: Okay, terima kasih MA, terima kasih bagi Bala Peningat, terima kasih bagi Pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama tok ba catak nyalang. Jadi selamat ba ujung minggu semua. Nyaja Ari Limbang.
2: Iya, angkat suara mari kita di Miri.
4: Ba, kita terima kasih megang ngai semua peningat kita ngau terima kasih ngai pengari ke dua hari ke Miri ngau kujang tadi udah ngari ke kami ba catak jalang hari aku selamat belalah ba hujung minggu ba bye.
2: Ya ngai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
0: Iya. Terima kasih hagai peningat mayuh ke udah melihat berkulai dengan kita kita bagi sidak ke ngau ba catat kenyalang ialah kita bertemu baru ba hari ke bukai ngarap ke bisa peluang ni ya MA.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
1: Terima kasih hagai tim teknikal kita.
0: Betul, benar.
1: Kita benar udah cukup
0: ya ke pada kita bertelepon ke mangsa ke nya. Nya ngiga nya ngatu ya cara-cara ngatu ya. Kena nemu kita nya.
2: Betul.
0: Anggap duduk aja.
1: Kesan apa?
0: Mesti apa? Nanu.
1: Jari. Ya tahu di dau do.
0: Mesti dia.
2: Ya, terima kasih angkat seluar ya. Okey, sama petugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih. Terima kasih angkat semua peningat. Terima kasih angkat Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selamat ujung minggu meh.
2: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
6: Okey, selamat ujung minggu semua. Terima kasih angkat ya ke ngari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua ya ke berjalan ke tengah pengawal sehari itu, kemujur ke program itu. Anang tak mendiang ke 34 Sri Nyawa lagi. Dari YFM Iban, pihak muka Sri Aman FM. Live lagi. Ngau Puan Insin kita.
2: Bajik. Terima kasih semua. Kita kena join kami live di FB kita. Okey. Terima kasih bala pemikir kita untuk minggu tu minggu 32. Udah tu lagi 34 serang nyawa nemban badan gap ngari kita di Seri Aman kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningat kita ni. Mari peluang ngagai Ibin yang dia diri sedaya ya Insin. Okey, Ibin udah lagu Ari Anderson ngalali pulang ngagai sedaya bab Seri Aman ni. Tak sebenarnya kita mendengar lagu Ari Achan, Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

0: Puentiga FM.
1: Kabanti merinang kita, Nidalari. Cus, begulai kau kami.
2: YFM 101.3.
1: Rentang Nalihari.

0: Ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawa FM Kuching. Jadi mari sama dengari lalu selamat bertemu baru ngau kita peningah ba program 34 seranya wanban badan kala minggu tu kita dekat boleh ngau kami ari WFM Sriaman ba program tu.
1: Semulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, jadi terima kasih agai semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah itu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranyawa Neman Badan. Kuliah mereka didengar serta dipedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live ba Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang mereka program tu tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke belum ada kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ngali hari itu ne. Lalu apa yang mega ranau kita iba program 34 seranya wanaman badan tu mega peningan dekat didingan ke kita baru bab podcast RTM klik nangkan kita ilah ya. Jadi awak kena mas jam jadi bawa 34 Seranyawa Neman Badan pengeluar program Mari YFM Seriaman ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anak Ibuang lalu api yang mereka batang ranau ke dekat di baik bawa program 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu itu ianya pelabak aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke tentang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke ada matu tadi perengkah kita Iban tu tadi ya kalau iba program ke sekali itu kita dekat beranau ke bekawal ngekuas Iban Balau making workshop ngau pengremai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak itu ya lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali itu orang kenang terbilang bapak pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ada ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Menyaku tadi orang kengemuan pengelandiak ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya. Lalu api yang mega sebetulnya ngari ke YFM Iban, aku ngari ke kami sebuah tu tadi, merasa terima kasih ya. Ngakai setuai kulih meri awak berkulai dengan aku buat program 34 Seranyawa Neman Badan ke sekali itu untuk Madam Julia ngau Priscilla ne. Jadi kenapa pun kerana kita tiga ngelih hari itu kecubah tu tadi kita ke Madam Juliana Madam selamat tengah hari Madam
2: selamat tengah hari ya
0: awak nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: awak temu angkat hari ini ne
2: pukul 11 tadi
0: temu dah tadi tau ne Madam awalnya dia terima kasih sekali lagi yang kena wantu Madam lah boleh berkulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wantu jauh hari kucing yang tadi ne boleh merewak ngekai program 34 Seranyawa Neman Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program ya baru dah disebut aku tadi ne awalnya dia sebenarnya kita kenang berkawal ngau program kita nya amanah tu atau tadi berkelala dulu ngau balap ninga awak kasih dah ini mungkin anak ke siapa nak orang ke bernama Madam Julia tu ne madah ke penata asal batang pengawak ngau tahu ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawak nama nak utai ke di kerindu ke jadi terus sangkai nuan lemah itu Madam ne
2: ok aku tu Julia James asal menua aku hari banting. So aku tu bergagak ke baju kuas. Kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama nih. Oh. 40 tahun. Orang banting.
2: Ya, orang banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke pendiam rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, okey. Mayuah kita yang bukannya. Ini tiap ke periwa aset rempo. Mana-mana, madam?
2: Ya.
0: Yeah. Oh, lama udah ngagak kuas tu 40 tahun. Tentu 40 tahun. Tentu bisa identiti ke rempo buat baju kuas. Tu lagi emang kita ngenang madam nih.
2: Ya.
0: Okey, nyarinya ke madam Julia. Orang kenang terbilang. Lalu ngemuan pengelandia mengkak bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hanggai temuan aku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi Puan Priscilla aku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimpi apa gambar Puan. Nasib ke Ken Michael tu orang bantian yang lala Puan. Ya Allah ya madah aku tau kai gambar sanu tu. Kaya gambar orang lain. Aku minta ampun ke nya Puan. Eh?
3: Oh, nada hal, nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia J. So kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Bisa tim ke Drempo lah. Tak
3: yes.
0: Tak oh, nyamainar tau.
3: Ya.
0: Yeah. Andang sigi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya.
0: Yeah. Okay. Jadi tim kita tu tadi, Tok Puan Julian eh. Jadi tim kita tu tadi, bisa dekat ngatur bengkel ke dikumai kuas Iban Balau Making Workshop di Sri Aman itu ne. Awak ke balap ninga tu sama nemu bahkan ni ke nama tu kemaya program tu diatur kita udahnya tadi siapa orang kepatuh masuk berapa ikut orang kepatuh ngau kati orang register ngau semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi ne.
3: Okay. Kuas by Julia James, tim kami tu tadi dekat ngadu bengkel. Bengkel kami, bengkel kuas, bengkel ngagak baju kuas akan diatur ba Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So ba workshop tu ilak kami akan ngajar bala participant bekeni ngadu sulaman kita Iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita Iban Balau tu ila laban sulaman tu satu-satunya sulaman kita Iban bat Sarawak tu. Barang perengka lain warisan kita Iban semua mayuh ngenak manit labuci tapi itulah warisan kita Iban satu-satunya yang bisik sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ila bisa nang bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so anti kak register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya ter laki induk semua boleh masuk magang. Yang ada ngira umur ada ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya ter dekat hati bisi hati dekat belajar bekeni ngadu sulaman Iban Balau tu baju kuas Iban Balau tu tadi uliah masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa ikut udah ngau tu tadi udah register Drempo berapa ikut saya dah kepatuh ngau tu tadi madam.
3: Kami bisi slot 50 orang lah. Dia tu bisi about 30 orang udah ngisi register nama sidaknya. So kami gibisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa tekagi kat masuk. Gibisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah ngagai Facebook, TikTok ngau Instagram kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia bekeni nuan uliah kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in boleh
3: ya? Ante walk in tu susah mimi laban kami laban kami because bekanti non walk in kami kami maksimum 50 orang nak. Okay, ante non walk in cun-cun bis nade cukup agi baju kuas laban kami beri 50 orang 50 seat 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan so anti uli anti nuan anti nuan ka belajar nuan register terus dia tu ya ngai ke lagi anti nuan walk in tapi kami nada perengka kena nuan belajar so nyak lah tadi
0: Sinok
3: kan benda nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ne diberi kita ngakai sedak ke rindu berkakak ke baju kuasa. Aku tu si kore rindu mendak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ne. Atang ada kesempatan kurang belajar ke tanya tu tadi. Apa tu lagi aku dah mendak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ne. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup Alu asa sama jari uji kita meda, bisa kita meda bertanya tu deh, klip-klip berkilat, jadi nak bisa identiti ke Drempul lah, keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh. Jadi apa tanya tu nyu itu akhirnya tadi aku tu puan Priscilla ne, Madam Priscilla, jadi bah sidak kengau bah khusus tu ilah ne. Sida atau bisa barang jadi setia ke kita atau ke sida imai ke direk bekeni kunya ne.
3: Okey, semua perengka sigi de sedia ke kami. So siapa-siapa ya terregister ngo kami, ya datai tangan kosong aja. Laban kami nyedia ke baju kuas kosong, udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper, semua disedia ke kami megang. So dia nibo irau kak mai gunting kah kak beli ke benang emas kah laban semua ungkup badiak magang.
0: Udah bisa disediakan.
3: Udah bisa magang
0: disediakan.
3: Ya, datai aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai ba pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bukan ni kau sambut mensemayu ba balan miya ngau sidak kau dah tuai umur tu. Lima yu lagi ngau ba nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami mangnya aku ngajar ba kucing arinya. Belak mayuah umur bisik sida ya umur 50 lebih ya bisik biak agi ari 20 lebih ya bisik ka udahnya anyak mah sida ya ka bisik belajar ngah aku tu tadi
3: ya udahnya bisik ga bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sida ya minat ka belajar ngagak baju kuas tu
0: Ya. Mana punya ne?
3: Ya.
0: Okay. Jadi, lagi buah aku nanya, tama tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas tu lepas hari kita perhatikan aku bah Facebook kita tentang sudah mayuah lah. Nama tu tadi program tu ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tahun ne diatur kita ni ya, Pak Julia. Awah, okay. Lepas dan demi aku lepas pemayuah pelapa aku bising lala pas saya manita. Awah. Okay, jadi sebenarnya kita belak nak lama dulu. Anangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita begulai ngau dua ikut temuan kita Puan Julia ngau Puan Priscilla ngali hari itu.
1: Semulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadan.
0: Okey, jadi sebelum kita terus kerana kita ngelih hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Olivia Sih, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agak terus, terus kerana kita buat program 34, Suranya Wanaman Badan, nangkan ke lagu itu lagi.

0: Ya, pendengar Mayuah, kita baru dah di perindang aku. Nama tu tadi di perindang aku. Ngau lagu Ari Olivia C, lagu Dunia Empu Aku. Jadi kita lagi mengkam kulai program 34 Seranyawa Lemban Badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temui aku kelemah itu, nya Madam Julia James, ngau Priscilla Logi. Okey, jadi kita terus kerandau kita ya tiga ngali hari itu Puan Julia ngau Puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu mayu barang kerap ya ke bisa bapa doa kita itu nama kebuah tamil ya nama tu baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita iban balau. Udahnya aku kak orang nemu utai ke digagak kita bangsa Iban tu, Iban Ari Suriaman tu. Baju kuas ke Ari Sulaman pu.
0: Ya. Yeah. Okey, dikenal dengan tu ngangkat ke nama tu, ngangkat ke baju kuas tu mahwa kia dikelala, dikerindu ke semua orang.
1: Ya. Yeah.
0: Puan Julia, siti hari Jumat ika juga yang mana, ne?
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, apa tanya tu tadi Puan Julia, ne? 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu, tentu mayuah pemujur ke sudah dicapai, sudah digenggam lah punya korang. Jadi, apa tim kita tu tadi, ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu. Penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya. Ni penyawah pejalai baju kuas kita itu tadi Puan Julia ni.
2: So kami kuas by Julia James emput tim kami kalak ngadu exhibition fashion show ngau forum bak sibu miri kucing gak ngau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada ngau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku muka bisi meda ba Facebook doang tu tadi Puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama arinya ne menang rakanya antara yang kena.
2: Ya. Yeah, okay. Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Ya
2: orang Semanggang itu ya. So ya, I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World
0: Mrs.
2: World International and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
0: Taniah muka gaya kita.
2: Taniah ngagaya.
0: Taniah muka gaya tim kita tu muka deh. Yang kau baik baju kuasnya umat ke pemajik Gamal. Ya tulis ke luar satu wapakiatnya kemarin deh. Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang kau tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang kau tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu nih utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasar harta internet. Like korang yang nama harta intelek utanya di register baru kita orang bukain atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi apa nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne nama tu betulak ke cura ukir setiap-setiap produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi bah kita tu bahkan ni andang bisa identiti atau kandang bisa diregister bah nyadi ke harta intelek ke kita empu design kuas kita tu Puan Priscilla. Bahkan ni konya ne.
2: Okay, so baju kuas Sulaman tu tadi. Sulaman tu sigi Iban Balau empu Sulaman lah. tang ya tadi gagak mami kutuk bunganya sigit mami kumpu ngepun ya. Ah, teknik ngagak bunga baju kuas tu tadi sigit mami kumpu sigit tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark, enggau udah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ilah, kami sigit ngajar bala partisipan kami bekeni ngagak teknik ngemami ku tu.
0: Oh.
2: Teknik original tu. Laban bak pandangan kami tim, teknik tu antik nada dipelajar ke kita, nada dipelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, oh kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Anak ngamuknya.
2: Ya, laban laban sedikit masalah ya nanti bakal okay setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ya terdesign sedak yampu ya tu dah di copyright udah di adu hak milik hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ya akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Nyak tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh, ya. Tunda tahu.
2: Tunda tahu.
0: Tang anang aku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita, lamanya idea nyak orang bukai.
2: Ya, betul. Nada salah nunda. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda bekeni ngadu kraft tangan sigit tu ngagak bag ngagak kasut ngagak baju kuas tu tadi arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya nuan boleh ngadu kreatif agi bekenya ya.
0: Okay. Artinya tadi ante baka aku tu ngau kursus nuan tu ila Puan Juliana aku ngagak baju kuas baka cara nuan ngagak 100% lah baka nuan tu udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah nak tahu ngamuknya engkau. Semina aku lihat nuna aja. Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi nanti kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah awak ke orang bukainya tadi tajak payah nuna ya uka hak milik orang bukainya lah
2: ya.
0: Ngai ke kita mayo kita sarok utai bakat tu deh madah ke kati tu utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngai kita
2: ya.
0: Ngai kenya bisa nama tu tadi bisa penanggul banyak
2: penanggul ya
0: ya. Tamu korenya uliah kompromi ngau kita nyamai kan eh. Nanti orenya nadai nama tu tadi kak pepedias kita takut kena saman bukan kaduit kan eh. Okay, jadi kita ngetuk belalak na lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketuk kita dekan terus ke randau kita tiga abak 34 serenya waneman badan.
2: Okay.
3: Semulai sejalai gawa YFM, bab program 34 Seranyawa. Nint yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadik pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkamu lewat kami di Facebook Suriaman FM live di program 34 Suranyawa Neman Bahadan. Lupiam gak juga kasih sekali lagi ngekai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Temui kaki mengkamu lewat aku ngali hari itu. Nah, udah 38 minit kita hebat program itu. Jadi ranau dekat di terus ke nangkan kita nih Puan Julia. Guys, jadi nih agak gas lumayan itu nih awalnya dia nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel kata kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kata kau tu Puan Julia
1: bisa berjual ke baju kuas gak.
0: Oh, pia. Abah rumah aja bisnes
1: abah. Oh, abah rumah aja.
0: Abah rumah. Nanti orang kak beli bajunya tadi. Udah tak ke rumah aja lah.
1: Oh, berkenyam ya.
0: Oh, jadi bargah baju kuas tu tadi, Madam Julia. Nih, katinya tadi bapangai, babungai, bapak mesai atau kenang bisa harga ketetap.
1: Ya ke dia tu harga yang 1,000 lebih ke atas. Lebannya berdau di tanya ke kami gila deh. So maya tu nya harganya segi agi 1,000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ke pegawai aku tahu berapa harga ya ne?
1: 1,500 1,500
0: Arwah ya ke tahu amat tanya laki tu perinci aku kita ini mana mai kiranya tahu ya kita bisa meda live Facebook Suriaman FM bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digagak Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempu kita tahu nuna tanah ngambok bunga itu bunga kita okey awalnya dia anang to nak tetap lah harga tu reti ya tadi
1: ya ke dia tu nya harga tu lah harga 1,500
0: to orang tua yang magang ya kena tu kira orang ke bawah selesai kita ya kan miak bisa kan ngagak ya ke saya seorang miak nak
1: ya ke dia tu nak dai bedau ku ngagak size ke miak leban tu free size tu semua boleh ngena.
0: Oh, pia. Awalnya di bas sitek baju kuas tu, ambil kemana dia makan ku tu tadi. Ambil siteknya biar nau. Aku tu kamu yang mantai tu. Lepas aku tu si korang orang kerindu ke baju kuas tang kak ke dia tu nyam kak aku tadi seminat meda aja. Ya kedua itu nanti banding ke ni ke lama ke nuan ngaga. Berapa lama sitek tu?
1: Aku ngagak siteknya kira 3 minggu lebih bukannya.
0: Oh, 3 minggu lebih ya. Oh, pia. Ya ketua ya. Dah.
1: Sama gak? 3 minggu lebih. Ya ke sitik ni yang ke silver. Baru 2 minggu lebih.
0: Tak 2 minggu lebih ya?
1: Silver bisa tidak.
0: Oh, biar ni. Mana main lah, mana yang main lah di kita. Tau, warna nama tu. Gold ngau warna merah nak dicampur.
1: Campur.
0: Tau. Okay, mana-mana. Lagi mah aku masuk ke okay, lagi. uji aku nak tu tadi ni pun Priscilla pun jadi harga ya tadi engkak kaya tu nang 1,500 lah. Auto free size. Nanti semak lah orangnya kak beli baju kuas bak kita tu tadi. Bahkan ni cara sedak yang ika. Tau padah ke nanti kak madah nombor tu pun tau ke tang. Nanti kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tau.
2: Nanti kak beli nanti kak beli baju kuas uliah ngagai Facebook kami TikTok tau ke Instagram kuas by Julia James tau ke tau telefon ngagai nombor 0168567179.
0: Uji tanda baru
2: 0168567179. Kami bisik katalog and then kami akan nanti siapa-siapa kak medak baju kuas lah kami impu baju pemayuh baju kuas kami kami akan beri sedak katalog and they sedak oleh miliah sikit ni sedak ya kak. Bisik terbisik stok, bisik terperlu di order. Depend ngau design.
0: Depend ngau design. Orang ke dekat melinya, uliang ngigat minta design ke dalam pula.
2: Uliah. Nanti bisik, nanti kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik spesifik design yang buka. ya madah aku kat kala daun ya kala apa bunga ya ya kat bunga kala apa dan yang ngena ben ngena ya kat anti ya kat sequin kah kat kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngode ya kat pearl. Bisik gak? Ya
0: na,
2: teh.
0: Nak terhad ngake warna.
2: Nada terhadnya alai regaya pun nada uleh ditentukan mamai baka anti ngena pearlnya. Memang kami ngena pearl original lah. Nang real pearl laban selalu orang te anti orang ngode pearlnya memang sidak ya collector lah. So regaya baragi gak anti bekenya.
0: Okay. Bisa sewa ke ataupun sebenar dijual dibeli jual beli ja.
1: Ya ke dia tu nya nadai kami nyewa ngagi orang nadai.
0: Okay. Jadi nama tu tadi cabaran ke pemaru ya besai lah ba lebuh kita ngetan ngeremai ke pengawal bergagak ke baju kuas tu ya ke dia sai ke nuan tu Madam Julia sekumbang 40 tahun tu.
1: Cabarannya kebenarnya benangnya tu susah kat diga. Benang emas tu susah kat buli ya. Laban di Kuching siti kedai aja. So kita ngantik lah ngantiknya bisi baru leh ngaga. So jadi aku nang segi ngoda mayuh-mayuh benangnya.
0: Benang emas.
1: Benang emasnya.
0: Jadi ba pengawak berjual ke baju kuas tu kati ko cabaran banyak tadi laban kita dia tu berarti ke orang dah kena digital tang luan tu beruntung laban bala anak-anak ngau bala uco nya tadi orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semak landia ba nama tu ba dunia digital tu na pun juga ada penanggul ba luan tu
1: ya ke dia tu ada penanggul ba aku laban bala anak uco aku semua ngau aku magang sidak tu tim aku teamwork.
0: Ari gaya di peda aku tu tadi ngau menantu sekali.
1: Ya ngau menantu ngucu.
0: Nah sih cukup steady nih. Kalapan jarang kita yang meda nama tu tadi kawal ke bekato ngena site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang habis kita itu tadi ngaku produk tang. Nyus madi uliah dimaksa balan meruka. Okey. Awaknya di apa nuan tu tadi puan Priscilla ne perancang nuan ke peninga wak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal baban sadaya. Kebeki ba kita ini biar rebak baru dia tau laban pengrindo tu lain tang dia tau kita meda sudah kena biar tau nemu rindo ke ne.
2: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru. Kita itu bala umur tu pun tahu gak mega belajar ngerembai ke kita yang pu main asal. Kita yang pu perengkak asal begitu lepas tu segi adat kita tu segi identiti kita antik kita antik nembiak rebak baru hendak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu uleh pupus uleh punas
0: awalnya dia okey bab payet manis kumbang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi puan Julia 40 tahun tu nama utai ke payet nama utai ke manis.
1: Awal ya kapayet tu aku kadang-kadang nak ada tinduk malam aku nembuk utai orang takut ngai kurang kak ngena. So nyak mah cabaran ya nyak mah payet baku tapi aku mesti gak ngagak utai orang ngagak laban utai kau udah dioda orang
0: utai kau nombor satu nak tahu ngasak ke
1: ya kita mesti ngagak utai betul-betul mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
0: Jadi tu seduai bab pandangan seduai empulah tu lagi nuan dulu nyawat puan Julia ngau sida ngau nuan tu puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi bas sikap kita ke Indo tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang biliak kita. Bahkan ni ko kita itu sama bersawab memansang ke ekonomi itu ne. Ngena pengawak ke begitu. Bahkan ni kau?
1: Ya. Mm-hmm. Kita induk mesti ka nemu bergagak ke utai ban, bergagak ke semua utai ke perengkah kena kita bergagak ke utai mengagak ka misal tu aku bergagak ke baju kuas. Nyak me kita kena kita merancang ke bala kita. Awak ke sama nemu bergagak ke utai begetuk.
0: Anuan Puan Priscilla.
2: Kita itu bala induk dia tu udah mayo modern magang. Tapi aku medak bala induk mayo tu walaupun modern sit mayo yang agi bergagak ke kraft tangan, nemu ngayam bakul, nemu ngagak tanguk. Mani empang nemu kak belajar ke baju kuas mayu ah and bala umur biak and I namanya aku bangga madak sidak ya leban tuk manah leban perkara tuk manah leban tuk sigi warisan kitai and utai tu uliah meri penatai ngagai kitai nanti kitai bergagak ke baju gagak ke kraftangan hasil kita empu oleh menatai ke nambah ke penatai kita di rumah. Ya.
0: Okey, mana perasaan yang harap kepala kita ke indoknya. Laban kita nama tu tadi kita subak ngemua panglandi ya ba bergagak ke barang kraftang kita nak nemu bakan ni utainya uliah ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya kita. Site angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bahkan ni kak berjual jadi dia tahu nya semua utai nyamai magalah akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah di kermai ke lalu uliah mega pulai ke nama tu nama ke penata misek bro bilia mah ne yeah. Madam yeah. Priscilla yeah. Pedar aku ni ya. Ni nak untung kau ngena baju tu mana kak baju uji kita mataku live Facebook tu ni ya. Okay, awalnya dia ke penudi itu tadi nak berasa ini juga sejam kita tiga beranda 10 minit lagi juga sejam ne. Apa tu kita tanya tu tadi mayu tanya mai jam tu cemburu mai awalnya dia tiap ite pemujur ke diasai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukong udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kita nya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kita nya tadi kamre terima kasih ya guys sidak ya siapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julian jadi kagai nuan tu ne
1: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak aku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
0: Iya. Okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowden bisa boleh yang kita ya mana? Yeah. Ngarap ke yang tadi terus nyukung mah bapak pengawal. Tapi kan sebenarnya bapak kuas saja kan? Ya.
1: Yeah.
0: Okay, Nuan, Puan Priscilla ketika.
2: Yeah. Aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowden laban nanti ukaya yang ngansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas nyia madah nama kita menadi nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kemarin terima kasih ngegaya ngau bala kawan bala kaban ya tu udah nyukung pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya tu dah kalak datai ya tu beri jakup perangsang ya tu kalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balaya tu dah meri sukung ngagai kami.
0: Ya. Okay, jadi ngarap ke nama tu tadi Nama tu kita terus keriang Pak Pengawal apa kakak ke kuas tu. Oh, jadi tu Puan Julia, kak aku nanya tu tajak paku tu medak gayanya tadi ente semak lah. Kita itu nama kerja pengawal ngayu tanya engkak tubuh kita aja nak. Jadi ya. Pak Nuan tu bisik lah pelapis Nuan angkan kita ilak ne.
1: Bisik melah ban aku nang kat nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci ke aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu
0: ya aku tau tadi tertarik ngau sida ke bisa medak kita live apa Facebook mayu sida tau tadi nang orang asal dari Bantiang orang ke rindu ke pengawal gagak ke kuas mayu rindu. Apakah sida Agnes Jandu, pihak Mega Catherine Mariang, Alicia Bojing, udahnya Lili Sana, Diana Su, Sempanai Langkurinya, Wellington, udahnya Kat Musa, Agatis Logi, adik Nuana.
2: Adik aku.
0: Jadi terima kasih lah ngagai sida ke bisa mada kita live apa Facebook Seriaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karanau kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahati, uliah bunga yang ngasdu buat program 34 Seranyawa Neman Badan lalu pihak mega terima kasih mayu-mayu ngagai seduai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Meda Majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu pihak mega ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawal kerja kita kelebihan ke kerja kita berapa hari bulannya tadi?
2: 21 ngegai 23 hari bulan.
0: Anak-anak ingat kita anak-anak register ngau bengkel bergagak ke baju kuas tu kereka diatur di Sri Aman itu. Bisa buat Facebook ya.
2: Ya.
0: Okey, jadi sekali lagi terima kasih yang gaduan tu media Julia James, pihak mega terima kasih yang gaduan tu Priscilla Logi, lalu Tania mah ngegai kita semilia.
2: Terima kasih yang gaduan juga leban udah namanya invite kami doi mamiku hari tu.
0: Yeah, kita bisa program nangkan kita ila anak-anak madah baru ila kita beranak baru. Okey, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai lupiah muka ngarap ke kita sama mujur bak semua pengawak kerja kita. Terima kasih Puan Julia
1: pihak muka terima Puan. Kasih agak ngegenuan
0: Priscilla ya.
2: Okey.
0: Jadi nyanaka ranau 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu tu jadi bertemu baru kita bak maya kebukai. Terima kasih ngegai semua peninggal YFM Sri Aman.

0: sunyi. Silu ilu kediri, adang irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai.

Ya, peningat mayuan jika minat pas pukul 4 lelemai. Semua lemai ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Insan Kibuang. Kau dah bergulai dengan kita bak 34 aja. Jadi ngagai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Ya, mulai semua ngalih hari ngagai semua kita. Kelebih lagi kita ke on the way mulai ke diri ngagai. Rumah kini kelebih lagi kita ke Udang Nguluk Pengerami Abak Serikai tadi. Ya, Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gayari ke cukup panas tok peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gayari cukup hangat. Selalu ku tamak tadi ya. Ya, Pak Minda pas pukul 4 lemai. Kita lagi berperindang sebentar aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Pukul, udah berita pukul 5.10 minit lagi. Ya. Ngarap kebersabar ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

Lagu ke di by Gwen Sanggup Aku kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengrami Tung Bina 2006 sekali lagi jadi pematik orang di di resmi lihat di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Pihak ko sapit ceraman upis pemansam Bintulu Dato' Haida Hang Askar Khan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tung Bina ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang mega uliah merek pemerti hati ngagai mensia mayu berkawa dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 dengan 65 ribu ikut temuai. Datai belalau ke rekod tidak kemujur narik lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun titik tau kemari. Jadi pengawak ke bisik datua di tau yang kawum pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup. Berjalan lesak kampung, explores, pengawak berjual barang craft ngau tumbina night work. Jadi pengalami tumbina 2006 diatur dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming. Itu hari kebangsaan Renggak Sarawak. Kena 30 lah. Enggak 31 2008 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti Ngopo Bansang Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum Pakcinya di Menteri Kemegai Tanggungjawab Pengawak Madah ketiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang pengalami malam antar hari kebangsaan United Work Ngau Gempuro hari kebangsaan Nenek lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang isi madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Lalu pengerami itu nyari kepala asal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme Terutama masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Mensemai waktu lebih lagi peranak kapit. Engau kandang menua ke ngelilik, ngelingik, ngeldi lalau. Lama bala datang ngelicah kaki pengawak.

Ya, kita baru di perindang aku ngau lagu ke di baik Linda di rantang ya pengerindu. Ya berkawa ngau lumbak main si. Kalau lumbak ngau main si 2027 majak dia saya ke lebuah Sarawaknya dia kedirip jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak ngau main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki marah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensia mayu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak serta berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatua 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es mengkap pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

Ya, nak berasa ini bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional hari dalam berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bangsa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Kena berlindang kita. Kelebih lagi kita kebenuan dirantu jalai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ya. Dalam kereta atau ke bala peninga kita di serata menua banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ninga ke lagu dari Jakob Resah Bini Ayak lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli pelakon.

0: 18 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus kerajaan persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Banyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak, dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu, saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun, sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu, sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap PrintLab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Kenyang dengan lagu dah. Bala anak aku ngeraro aku. Duit mana ada kebuka ya. Aku minat ke YSN. Telepon tu.
8: Habis kredit sudah ya.
7: Au,
9: habis pesan
7: lagi.
9: Enggak uga. Au. Enggak uga.
7: Enggak uga. Geram badan duit enggak uga. Semua minat. Ma batu. Gigi batu. Rumah batu.
9: Rumah batu ku ya. Masih uke hati batu nih.
7: Hati batu.
8: Semua batu makan.
9: Batu makan.
10: Ingat kemis program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Didengarkah YFM Regulai? Sejarai.
1: Ya, kita teruskah DJ Dandut Pupu Bansang lagu Nabila Kupu Ketan.

peninga mayu anaka tu aja aku sekolah jalai ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengulang program kami ba awak sadal mai dengan peninga ninga ke duite lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngatuk mupu adalah aku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak yang pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyulu buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai dikerjakan.

Jaku menjadi alah talon adai kalak ngelanggur utai tijai bakitai pelan ya kena beri kita pemain upai kena ngemedis ke kitai pelan kena beri kita penghidup ngop ngadang anang jampat putus asa semua nengah jalainya tadi bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai bisi maya kita tetrap tertingkap maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang tiba boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak orang putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perendian kita megak luas agi. Rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita yang ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuwa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuwa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok. Bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi, ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

Okey, lagu kena aku mungkal saudara lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai sudah mulai dengan kita segmen rentak ngali hari. Ya, pasal dalam mai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Jadi bajam ke terubah tu lagi antena ada penangguh kita dekat ningat ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit Ba Hello Y Kapit. Padanya lagi peningat aku dekat Maca tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami baiknya dianjung kita, kita ngena email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus Sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang peguk. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti min dekat nembah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah. SK Pesang Begu di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai dengan kami nak ngira dini indoor kita jam ke dia tu baiknya benar driver dalam kereta atau ke benar mindah kini-kini terus segulai sejalai dengan kami. Lagu kita ke sekali tu lama dengan lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke di Baik Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peninga. Aku dekat amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigia. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya jalan ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai saya jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dari Lembu mana kebenarnya Min yang buka pinggang mayu aku dia tahu lagi mengkambah serikai kayaknya palan ke-6 dongatu sahabatku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan sehingga tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why kapit
0: tentu kan mau bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: betul
1: yeah.
0: Okay, terus ke Dante.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kuching Peringat Mayu. Merik selama lemai sekali lagi. Jadi munyik aku ke lemai itu dah makan selama nanti hari 6. Aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu about hello Y Kapit. Maka wongau sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit. Min dengan berat Peringat Mayu. Nanti kita berarti ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu. Tiga minggu berjurut tadi. Amat pun ada ujian minggu berkapi atau bisik jauh program.
0: Ya, no. Aku muda apa mayu. Oh. Anda lama adalah ngintu bulan bangsa. Ini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Oh, hari kebangsaannya. Nujuangnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofest hari kadiah tu. Nah,
0: amat
1: kan? Hari 5, 14, 15 dengan 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayu dengan mengamin aku berkursi ke sekedar program ke bisik dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu bawa town square bagi menua kita di Kapit. Mayu program atau aktiviti ke bisik di karya tu ambil ke banding pengawal pemandang. Udahnya bisik mereka program ke di kumai dapur temuai pameran hari upi-upi agensi perintah atau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayu macam pekit ke bisik dia tu bisik mereka panggil pemerintang mereka utai ke bukai ke dia tu lebih maya Kapit Agrofest stella out dalam kanan 3 hari. Kebisa dia tu kami kebanyakan bakal pekit peragaan pakaian berhias bala anak min. Jadi tu ilak tidak ya mesti beramai ke pertanian atau kebetulan makan pertanian kena 14/8/2026 pentas utama Kapit Agrofest Taman Square pukul 7 lemai. Banyak kita bisik mereka The Boys Kapit untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 buat pentas utama mereka pukul 8 malam berkit karaoke tentu ya sidak kelandilan ni udah ngelis stadium pu ngau The Boys Kapit berserimai ngau Kapit Agrofest udah banyak mereka bisik berkit mewana untuk bala anamit Megak bersemai dengan Kapit Agrofest tanggal 15/8/2026 buat pentas utama Kapit Agrofest pukul 8.30 pagi. Hanya ungkup sedakkan Amit. Udahnya Megak bisa pekit air tuat ke pemadu yang ramai. Tuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat Town Square Megak. Jadi awak sekitar tuk ke nemu. Ini bagi tuat ke pemadu yang ramai. Tidak dipekit ke lebuh maya telak. Kita bisa mengkat dapur temuai dengan mengkat pengawal berjual ke pemakai utai irup ke bekenyak leh keras tangan pan bisa dijual hanya jualan produk pertanian dengan mengkat utai ke bukai pelabur hari 14, 15 dengan mengkat 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi luamanya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datai ngajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai. Mari menekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau kekira peramu berapa utai ke bisik anda ke banding maka namanya menekah bilangan anak ikan bisik mereka menekah berat tanan pisang Habis itu mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisa jatuh, gaya balam ayah ke bisa datai. Lapan trais ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menan. Oleh lekak utainya. Hanya sekedar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 8, 2026 kenyak bak minggu baru. Dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu hanya namanya safari, balik safari kita. Di peringat maya, kita nak nemu nanti lebuh maya safari. Tentu ya bisa diatur, hanya pekit powerboat bersuai maya dengan kapit RAS Safari 2026. Kena 21, 22, namanya 23, hari bulan 8, 2026. Seraya kita akan nanti safari rakit yang datang. Eh? Jadi beberapa itik kategori bahas tentang power botol atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot ada hanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda megak bisik dia tu. Ha. Jadi tentu ya itu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju okay, seminat kita di kapit aku nemu tentu ya bisik megak bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau udah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik jatuh bersuai main ngau RAF Safari bagi menua kita di kapit au. Jadi peringat main lah nanti kita medak ke tahun untuk megak safari balik rakit kita tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat dengan sepatah Pulau Wun balik kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke reka berebut ke gelau Johan lumulu dua ngam ke lumu tiga ke mengga berapa titik sagu arti ya hanya bersentang balik kapit RAF Safari ngam mengga luma powerboat ke bisik mengga dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 ngamak 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi aku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih ya no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu di karya tu kena 30 ngamak 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisi ambang hari kebangsaan tidak tu bak town square bagi menua kita di kapit jadi lupa maya tu dia mayu malatis ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia maya ke bisi datai lupa maya nyamega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisi mega dia tu unity walk jadi itu belabuh hari kapit town square. Tok nak jauh tu peninggal mayuah. Okay, dah salah ku 1.5 km jauh. Berjalan berbala mayuah. Kena 31. Hari bulan 8, 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi. Terus dia tu. Tok ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok bak tengah laman Dewan Suara. Bak setiapnya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Nyak. Bak hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit berulai ngau sepita besai kita di kapit bisi ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelapai kelimpu ngakai bilik mama sekitar kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai agak pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat nerma darah tak kena pakai kerempung agak bilik mama hospital kapit kena 11/8/2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku nerma darah baik mega sekali mega kat hospital kita out nanti kita boleh tak ada piang kaku. Okey, hanya berkawal ngawal pengawak dalam darah bagi menua kita di kapit. Udahnya mereka peringat mayu. Bersemai ngau minggu belia Sarawak. Ha. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu. Kena 15 dengan 16 dan 8 2026. Berpalan bak Dewan Suara mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu. Dia pramu mindset bagi menurut kita dikapit ke ngatuh bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malas tik. Ngelestik ada bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk mega orang kino. Penerang kesilap berkawal dengan tu, kita tahu bertali pawun ngagai Hansa, belum 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu mega, pengawal bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil ke pandiang maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu ke dekat ratai pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai nangkan kena yang tadi listrik yang tadi namanya ngelistiknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik menggap pekit main dat hari 3, 12/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai. Udahnya bisa mereka pekit futsal ke 13/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke mereka habisik dia tu berserimai ngau minggu belia Sarawak bagi menua kita di kapit 15 ngau mengkak 16/8/2026 berpalan buat Dewan Suara di bagi menua kita di kapit. Okey, hanya ya amin kalau tak abis tak boleh dikongsi ke aku bawa kita di Facebook. Hello why kapit kita kalau baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching, Min.
0: Okey, terima kasih, Henti. Mayu apa program ke dia tu di Kapit. Dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru.
1: Betul.
0: Aman. Ya,
1: nyak, Min.
0: Tak sebut nanti.
1: Umah ya. Enggak nungai beli aku nungai, menyana.
0: Aman, kena.
1: Okey, pulai baru Wan ya, di Kunti YFM di Kuching. Terima kasih, Min.
0: Okey, sama-sama. Bye-bye. Akhirnya tadi berita kena kongsi ke Menti Sigi Abah harus telefon kita lebih lagi. Ba, hello, why kapit kita? Ya, sebenarnya aku maca tak kena taik ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke di baik Fazil. Lelengau.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung peninggal kita yang nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngeta sulit datai ari Jospin Dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngeta sulit. Lalu berantu yang inai yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngeta sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Dijiah, Batang Bawah Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wuang, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijiah Selangau. Piamaga semua kaban belayan ke ndaklah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ba rumah Simon ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi bekawo ngau pengawak ngeta sulit tu kita tau betelipun bertanya ngagai Jospin tau ke indai jelua ba nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai enggi 011-986-2611 ngau nyalong tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngeta sulit ia tu dekat diintu baru Masimon ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon Ulu di Jiah Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jelua nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tak ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai 013-961-1210. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban. Jadi agi nampung pesan pemati ke datai ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit ari rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya ianya Fredelina Melda anak Bilister tau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi ia ya, udah nadai 6/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuh malam hari 5 7/8/2026 serta ngau malam hari 6 ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga Sungai Tengah Atas B. Jadi ada kak dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukong, Empaliang, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, nyeng kaum kawan belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, ngau semua kawan belayan kediau di Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kenalah di Rintai ke Badito. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai Bilister Anak Sujang, pak nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini Anak Sapit 0194538779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda Anak Belister tau ke Ucuk Sapit Anak Angkum ke Udah Nadai 6 hari bulan 8 tu tadi. Lalu dekat di Senggai Bermalam Mayuah malam hari 5 enya kemari ngau malam tu malam hari 6 88 2026 Barumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredelina Melda Anak Belister tau ke Ucuk Sapit Anak Angkum dekat dikubur hari Minggu, ianya pergilah 98-2026. Jadi berita ke terang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Bilister Anak Sujang, bak nomor ya 010-581-5377, tahu ke Jini Anak Sapit 019-453-8779. Bapa aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau madahkan yang Cynthia sedera on madah ke Cynthia sendera anak nian udah nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi jadi dekat di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin Serian. Jadi dekat di Intu 9/8/2026 ba kampung entayan. Jadi Cynthia sendera anak nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke ba gereja St Anne Batu 10. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuah, Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkau ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah manjan. Mak nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telefon tuai rumah manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia sendera anak nain udah nadai bawa hospital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi ya dekat di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin Serian. Lalu dekat di Senggai malam 9/8/2026 serta dekat dikubur ke 10/8/2026 bawa pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St Anne Batu 10. Jadi kabar belayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawo ngau penusah Rabato. Kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi eniang Cynthia sendera anak nain tu pak nomor tuai rumah manjan yang 011-607-5757.
2: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

program ambian-ambian hari sekolah SK Pesang Begu. Kita mendengar tanduk ni. Minggu baru nak boleh hantar ambian dekat mic. Nembiak hari sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uliah dibaca. Pagi pergilah. Aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai dari terumah Acang anak mumin kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai berumah Acang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu berbalam mayuh malam 9/8/2026. Lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabang belayan di kampung Telagus, Semunjan, kampung Sungai Merah Pantuk, kabang belayan di kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Mudeng, serta engkau semua kabang belayan ke Bukai kena boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita kena tujunya tadi dipintak datai ngagai rumah Acang anak mumin kampung Mudeng Danau Pantuk Seri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah Acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Udah nadai bak rumah Acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026. Lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala, kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah Acang. Rumah Acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah Acang anak mumin kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman nya ndur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisi di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedak pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau tau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kabang belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, kabang belayan di Sungai Muput, kabang belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, piamega kabang belayan di Tebas, Sungai Silas, kabang belayan di rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta kabang kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam sepengudah tembok sembahyang Misa bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. Ya tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan kediterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalai yang

Ngari ke sidak ya sebiliak nesau bala kabang belayan madah ke laki ya. Ianya abung tau ke agung anak mesa. Agung anak mesa. Udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu. Dua hari berunggu. Ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggo Aik Semunjan. Jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 pak pendam Kristian Munggo Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabang belayan bak kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelaik, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Padok, kampung Semelatong, kampung Sepawah, kampung belayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Piamegak, kampung belayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, kampung belayan ke Bukai kena nak uliah di Selintiang, nama dituk, kita ke Ngelala. Niang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung tau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026. Jadi ni yang abung tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anak ya bak nomor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega, pesan tu madah ke pemati pagah anak star. Tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut, udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026. Lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatuk nesau kabar belayan di Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, ngau Aik Puak minta kita sampa datai ngagai rumah buking ulu kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di Tanduk Baru madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut kuda nadai 7/8/2026 ianya kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah buking ulu kakup Entabai.

Kadibai Renjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawal kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya sudah tumu nekuk ke lengan tak sudah tumu makai malam ne. Hanya mai ke sudah gue kita ingat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Biar megak ngau orang berguluk kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak ke medak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuah orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ka nguji pemakai kempai kala diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia tu. Kelebih lagi kita ke nang bisik bala nang biak miat kini bisik mana anak-anak miat atau bayi medak kini kita ke madang ni laban mayuah kebenar ya tamannya tadi tau ke madang madang bunga inya tadi dirias diantak ke ngau mayuah macam lampu pemega dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak menya di, dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban lebih maya kita bergigak ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha, jadi indai boleh bergigak pemakai apa yang boleh ngemai bala nembiak mien tu bermain ha, biar mega bisi lagi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sedap ya di baik kita ngigak pemakai bisi mega clown machine tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala ne ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakato kelimpah hari kita ke ngemai bala ne kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba palapalan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalai ngelantang kati. Mayuh lagi kebendari nur kebukai lagi kita berkunci ne. Okey, agi sempat tu ne maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/17/8. Jadi ada ke disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang. Kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta Kabam Belayan di Epok semumua atas asal ngau semumua baru Lempawung Betuang Nyelutung Melaban Banulu Ban Ile Bengang Entana Pemegak Kabam Belayan di Sekatap Penurin Pasar Atas ngau Pasar Baru Selulap Batu Lintang Layar Melayu Ile ngau Melayu Ulu serta dituju ke Megak ngai Kabam Belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala Jai Anak Manja Jai Anak Manja kuda nadai ke mari ngambil sama ngesah mati ya. Jadi berita keterang berkawal dengan penusah Rabatuk kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tak ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kuda nadai kemari 7/8/2026 lalu dekat disengai bebala mayuh barumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kagai pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang agi kesile agi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya, tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari teruma aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayuh ba rumah teruma aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026. Jadi niang dekat di intu Babala Mayuh berumah teruma aci Baladian, Baladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026. Ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke sitik tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah to kapai jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai baji anak tengalai to ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba spital miri jadi ya dekat di intu atau dekat di Sengai Babala Mayuh lemai hari minggu 9/8/2026 berumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu nesau semua kawan belayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kawan belayan di Miri, ngau semua kawan belayan kena boleh disebut nama ditu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Yang diberita keterang agi tau kesilik agi berkawal ngau penusah rabat tu, kita tau bertelepon ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya 011-251-4600 tau kesuda anak menyadik ya ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor iti anak tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak tenggalai atau ke inai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bak spital miri jadi ya dekat di Sengai Babala Mayuh lemai hari minggu ianya 9/8/2026 barumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri jadi niang dekat dikubur bak pendam Dayak Miri pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai hari YFM tu lagu hari Alice Awis mimpi rawan kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gulai Ngaku Min Meliza Rayon Bak Berita Lemai Arinam 8/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke pengelikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngena teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansir antara bangsa dikena ngelati ke pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ariti balat berpanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikena ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngena teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikena ngeluar ke Asia. Kedia tu, Sarawak semina ulih mansut ke kira 21% aja ari berau ke diguna bak menua tu, lalu kebuainya ulih lalu kebukainya ulih meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngamain serta palan ngintu pengerai mega sama bisik di perundiangka ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah di perundiangka perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah hari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngamain serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia kepalan lumba ngomain ke mana hagi nya perkara ti patut diperundiang ke stipa nga pemansang nga guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya perintah Sarawak mega bisi berundiang nyedia ke 10 perengka dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna benar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu lebuaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah berbadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai hari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak spital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau megak datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat Majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayuh agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang mada ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Maya di Miri ngambil kesama ngambil peluang rawun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut benar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgo penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundian ke bak pengawal tingatur baru antara Sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti Sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasah hati diri entik sema rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai Sita gaya geografi, accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam Sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke Sita barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibai ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kandang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tikat datai tu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marodik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, ngau Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Saritok sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa entik semak angin macak kamah. JPBN mega minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu Jalur Gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tu pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang
kegawak bak taskanya bisik ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat Cakah Hagi ngelaban pengawak orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sidak. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersi rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawak ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawak ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andur. Sekedar hari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergenturung rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau genturung rumah ti ngembuan jalai kesempit. Munsia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelatih ke teknologi bertanam betupi ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiang ke ngapalan lumba ngamain serta palan ngintu pengerai. Kedak kandang menua di Sarawak di report ke Besebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/88/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzerstoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tamudanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kediatuk ni ha, dekat berengkah merindang bala peningak nembiak miat pemegak kita kenang ya ha, seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah di pilih aku pengguna mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun ne atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang ne cecinang nyanyu mirah ko kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tahu nyedia kediri meh kita yang maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat ne tahu ulih diasai pukul 9 pagi ni pukul 9 pagi ne pukul 8 pagi ajak kulit kita dah asai ke disayat nampak pengangat gaya ri kita jadi tikas pengangat gaya ri bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon ne kita tahu berapa tikas pengangat jam ke dia tu ne nanti di Kuching ku aku tu ne gayari cukup hangat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu ne ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup air mayu serta tahu apa perasa pengerai mega ne anang kelalu mayu angreja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tau sebenarnya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumai jauh nak ke jauh mak ni laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet Tok meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya, yeah.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya, yeah.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, yeah, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Yeah. Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo baka ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembi Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia bak budi yang tau ke dia bak asrama ni deh ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah neh. Tang bisi gamai ya sidak megai telepon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak miet baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin ba program nembiak miet. Jadi raban dari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, kemar hari dua hari dua hari bapa sarinya hari lima, hari lima kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti bulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sudah ne mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan penglandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi penglandi agi bisi bakar ko kitai ni nemoi lah. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amir kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan nanti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi Allah hanya tadi kita alu ngai bakasi dato dia bab budiang nanti min rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti min kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okey, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okey, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar? Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak deh gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sida itu nadai diajar. Nang sida ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sida ne. Sida itu nemu bekening lindung diri ngau nama autai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Antimin bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati ngemedis tau ke ngelinyi ngelanyai ku kita ba abala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia ba budiang sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia ba budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekanya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey? Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya. Lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya. Yeah.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kan jadi pengajar. Ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne, ya bisi pengelandia. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ya landia bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya. Yeah.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru laban kat engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahunnya tadi biru.
1: Tahunnya belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia uba budi yang dipatih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut nganjong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti mento bejako kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke dia ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: kita belalak, kita ningai ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya ni anangginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri. Sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ah,
0: bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat dengan ketanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah yang di nakal.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munyai kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapi nanti kalinya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buop. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buop, anak lu ni dah. Laban, tau kisah yang merancang, ambil keminat, tidak maca buop tu nak kurang.

0: petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
1: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
1: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di KK Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku kecerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, dalam satu kenyataan memaklumkan, berdasarkan semakan awal, penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15, jadual kedua, Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
2: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Ke perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segi tiga mas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur meda rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megang Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ika malam lagi muda. Terima kasih dengan kita akan yang mengkam gulangan kami malam tu pemerintah malam Saritu bergulangan aku Nancy Tambom takai isi Saritu 8/8/2026 beri selamat di pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bising ngintu Saritu kena 8/8/2026 mana hari bulan Saritu. Jadi kita dekat bergulangan aku penglama 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke hendak ampir mendiang ke carta siapa juara di 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ngujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merindang kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission Tasik Aku Tenggau Nuan. Pemerindang malam YFM.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1. Pukul 7.45 lemai. YFM, 24 jam sehari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. YFM, Segulai Sejalan.

0: Tak jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

Sama ngetan ke menala dari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngegai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gaya hari di pelabak ke nada hujan malam tu kita pan ngasai kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, pelawak aku tebal lagi ngasai ke gaya hari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya, udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gaya hari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai duit empu peningga lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah nanti nak boleh hendak ke nanti mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au. Jadi tu maga peningan berkawal engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti debaik ribut hari menua bukai ke Semak. Jadi tu penerang hari komite penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari ti kadatai tu elak lalu tu jengkawam Betung, Daro, Julau, Kenawit, Merudi, Miri, Mukah, Pakan, Serato, Sibu, Sri Aman, Ngau Tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti tindak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri Ngau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pagila lalu dia mesin mayuah sudah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin atau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkenaan ke sengkabung hidung Ngau Nyawa nyema anti Semak angin majak akamah. Lalu JPBN mega tu berita dia minta mesin mayu anda ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkak hukum tu sekali nya meh berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu. Lagu hari Andrew Bonnie James, Temawai Latung.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisi visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak, nadai hari ngebetulkan nak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

2000 lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Dan sebenarnya Tok Siti lagu hari Night Dynamic Lelengau.

站。Itu kami nak buat ke berita malam kena 8/8/2026. Gayari di Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang berapa hari ti dekat datai pangka Hari Gaya Monsun Barat Daya ngau biau balai dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari ke Bangsa Tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Ditia ke data hari palan meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang nur menuanya ngagai Sarawak lebih lagi bagi menua tungak ke barat engkau selatan negeri tu. Masa mai wah dilalau ngurang ke aktiviti bak luar suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai di tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentayan penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Dato' Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan sudah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis, Daro, ngau Igan. Perengkah guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berebak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisik potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tahu nyadi pun penatai ekonomi baru, kelebih lagi belawai ngau perambu ngangkat ke pemanah padam bilun Tanjung Manis serta ngemansang ke perengka guna berkawul ngau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya bak awam pengeram berita pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis Pelilih Padawan sudah mengeluarkan 56 titik saman mai operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk Batu Tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuk ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawam meresa 69 buah perengkap pengangkut engkau 96 ikut orang. Nitih ke penerang, Adik Kepala Polis Pelilih Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, 36 titik saman dikeluarkan agar sidak keberbaik ke perengkap pengangkut, 11 saman motosikal, 4 titik ungkuk 4-wheel drive engkau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa batisih keterubah, positif air bisa kalau 2 ikut udahnya ditemu positif, bak periksa titik kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis pelilih menua IPD Padawan ngambil ke atur silia di pejalai bak Seksyen 45A bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba maya mabuk serta nentu ke pengguna jalan alun seruran nitih ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 iti kes berkawul ngau penanggul keditapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes bak tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang Mada lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke diatuk dalam tahun tu. Palan tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkawum merasa peminta, ngemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesin mayuh ke bisik penanggul, datai ngulih ke bantu bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita Dun Pucut di Miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngagai 25 bengkah kelab. Serakup engau gerempuang ukai di kuasa perintah di Miri. Tunakah berita

0: malam sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Eksekutif Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzerstoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tamudanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam, penyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Francis, hujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah bermilai YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita peningan. Jadi tu daripada aku buat website MyEQMS Kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, hanggau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya toka kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bersih tabir kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawal ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawal nunu au. Jadi nanti cuma ndak mega nitih ke atur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda about website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya ninting hari ninting jam mega out terus bergelengau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 bergelengau Monica Medi tak sebenarnya duitik lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejakuk, pandai-pandai ya me bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam apa kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja. Nuan tau dihukum mata duit 500 ribu. Tau ke hukum jil. 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apa? Nada apa kutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak. Nulung gue gagak. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan awak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai, aku Krayan Christopher. Kita datuk benua mendengar ke YFM.

seizin di Kelapan atau tadi. Jadi bunyi kaku saja pihak sekedar hari utai ketau diambil, diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tang sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami tadi ndak ulih.

0: Tusun ke-29. Kita dengar dulu recap jatah siapa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10.

cake. Bapak aku penyanyi baru, baru nak cake. Letak lagu Tony Gaga, Justin GR. Gau Ronald Bo, lalu tiup lagu di Gaga. Din, Aladdin. Lagu tu...

Toto di Gagak, Leka lagu di Gagak Daniel Undi, Tion lagu di Gagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi ko ya. Lalu disadaka Penny McLean dan skop penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama. Sebakan dengan Florence lo, nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya. Bisik megak nyokak sebakan dengan Hedara Helena.

lagu ke dipilih ngaja cata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak, cata lagu Bidayuh, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu Siti lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu kita.

0: Nyebut dulu ni bagi lagu 42 tekan 1 tak ke nombor 2, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu nombor 2, lalu ditangkan ke ngau lagu nombor 1 tok ke juara ke sekali tu.
1: 2.

0: Buat Kebedau lagu bak Carta Sapa Juara. Titik Bedau, buat Gatuk bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pek.
0: Juara.

0: Ansiban, lekat lagu tu digagak Stanley Tio. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, nyak tadi lagu. Kedi pasuk ke dalam carta ke skala itu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai. Pengundi ke dekat ngundi. Lagu bak carta sapa juara tusun ke-30. Nyalah terus melengok kami. Bertemu baru kita bak carta sapa juara tusun ke-31 tentu ya. Bertusun ke dekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar ada berita. Ke pemadu baru berkawal ngau ACSJT ke-9 Renggat Final.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

0: pengantar kami subak yang spray harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah pakanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Anda nggak kena tali kledal atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ia tiga buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkiluang bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya anti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya anti ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: 过来，食家来。
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Segulai selai YFM.

Mau yang makai utai manis, tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit, bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngelih tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

tiga buah kenang. Bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam megap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di nyaw rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Anda tidak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tak dapat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: manta kami suba jeng. Spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol suba. Temau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: katuk ba tabung darah ya memang cukup lah ba paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 bag untuk sehari. Nya pun ukai kena ba hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh, cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya ke diri. Hanya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, dari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo. Jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merah ni. Jot pakoyo tu apa-apa na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu ka bi kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba tunu ku yakko 15 ringgit semua seputar. Maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas to kuno punya ko suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tinya na dia ya, gemsi kutak yang pune sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya, marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, teh nuan mai keriang. Uji kau nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang nuan dalam apa kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apa? Nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage. Nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gai gai, nulung gai gai. Jepat nulung kungun saya pi kemau tu. Jepat, gai jepat. Puji dengan awak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu dan segi medak kami lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja tu ke rumah panjai dan kami bersemayang mengingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus. Kerian ke pengharap kami waktu pagi tu, kami nemu dan semampai bisik nakala ninggal ke kami. Itu dibenta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kudekam baca Injil, ke dambe ku Injil Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Yesus berjalai ba atas air. Hudanya Yesus ngaso sada murid nepan perahu lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngaso orang mayuh pulai. Lebuh yodah ngaso orang mayuh pulai lalu niki ngagai bukit segi dekat besampi. Lebuh harinya lemai, semenak Yesus saja bisi dia. Tanpa urung mayanya, perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang lagi sidak berjalai batas air. Tak lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lalu nyaruh antu. Dan Yesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan.

Allah. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan dari buku Matthew, pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengarap, pengandal, lebuh maya kita, kakang hati, tukar lebuh maya kita, tusah. Jadi itu tadi, ingat ke Yesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Yesus tak tenggelam, tukar tak karam. Jadi lebuh Peter kemudian Yesus berjalai batas air, maka dekat nguji. Ia nyebut Tuhan nantinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah mada Peter ngada jakut nanti. Artinya bisi pengharap tang ka bisi kakang. Labang ngelamatuk pelabaku nak kalak sedai mada. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke mada pemalat ribut. Ya lu takut. Dalam penakutnya tadi ya dekat labuh tenggelam. Lalu yang nyarawah, Tuhan selamat kaku. Nya berkenyak mah kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat kaku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, atau namanya tusah, kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa yang amat ulih nyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ke tusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalanan pengharap kita tu kita semampai ulih datai ngagai Yesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disikit ngangkat ke kita baru lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar bergunaman andal ke Yesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalanan pengharap kita tu indah bermaya utai kena disangka kita nyadi tu kelebuh maya kita ngasai kederi tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita seminak ngau pengharap ngau pengandal aja dalam Yesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dan segi bisa datai tang kita nemu mega Yesus bisik datai begulai mantu ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah talo. Ti madu berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nyadi pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu, dinga kitai dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ini lagu berpadu nyawa ke Dubai Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sari tu 9.08.2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuk udah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya siap pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami buat YFM pemaka ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu ok. Jadi pagi tu peninga kita pukul lengok aku Imerda Joni tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemaka ngagai peninga kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu ok nak kira di ni lain tu kita jam ke dia tu peningah ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di Semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tau ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya. Memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Okey jadi tu semua program kita pendengar ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi dia kita sama belah mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penundi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penundi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ia ke diau di Bintulu mending ke kami ngena 97.5 FM tok lagu ke di bayi Zamri Amira Salam Manis Anak Begulah YFM Pengerak Pagi.

Syaf Kichwa, pengangsian ke diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Syaf Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
2: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penyakit tengkulati tak kau sakit jantung semengkah hari penyakit pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu nyeng kaum. Sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu deka disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta deka dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Ai Puak. Semua kita ke dipesannya tadi tau ke kita ia kenglala pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut tu dipinta sampau datai ngagai rumah buking ulu kakup Entabai pakan ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke laki ya pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah narai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu deka disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu deka dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Entayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Ai Puak serta maga kepembelayan kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke ditu minta kita sampah datai ngagai rumah buking ulu kakup Entabai pakan. Okay, lalu pesan ti kedua tu peninga. Pesan pemati tu datai hari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambul hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati anak ya Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Spita Miri. Jadi Wilson sampai anak Joseph tu dekat di baik pulai ngagai rumah Inaya. Ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambo kediau ba Johor amoi ngau ambo mega di Johor serta mega kepembelayan kediau ba Kampung Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kepembelayan Ba Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya serta megak kepembelayan kebukai ia kena Allah dirintai keditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 9 hari bulan 8 2026 lalu deka dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inai ya ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambo madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph.

an ba po ai nyelam kelawah keramut melugu sutung paket A ngau B an surai batu besai tiga berumah kelintang miri selepung panggil ngau mega melugu kuari serta kamablayan yang kebukai kenala dirintai ke dito kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex terumah Sabah Kruin. Udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9/8/2026. Ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026. Ianya kena hari 2 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikhdia ber Sepan, Sebang Padang Bilun, Sebang Kuari, Sebang Abit Tau Ke Jagu, Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simunjan, ianya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lamak, Undup Batu Linteng, Merindun serta mega kemelayan ia kebukai kenalah dirintai ke dito kenglala jetai anak mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya iaitu tadi dekat di sengai berkampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor 011-140-91419 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77673 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9/8/2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia Sepan Sebang Padang Bilun Sebang Kuari Sebang Abit tau ke Jago Telagus Semada, Jeruak, Sungai Pinang, Simunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup, Batu Linteng, Merindun, Ngau Kapan Melayu ni kebukai kenalah dirintai ke dituk, kengelala, jetai anak mubang, jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya, jadi ia tu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke silik, kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernumor 011-409-1419 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77673 okey kejamai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peninggal yang kita kedekan ganjung pesan boleh terus email dengan mega WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datang dari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selemun dekat Madah ke Indaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kediaba Semelatung, Isu, Sibau, Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, sampai Patuk Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus, Jeruk, Simpang Punda, Pala Ringin, Remun Serian, serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak Kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali Kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Anak Yempu bernumo 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Oh, kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu. Nada di padah siapa mampu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi. Oh. Iki ku nandu pesan tu baru peningah. Pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kediaba Semelatung, Isu, Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, Sapek Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus Jeruak, Simpang Pundak, Balai Ringin, Remun Serikat. Remun Serian serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu bar rumah Yempu yang nyabak Kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali Kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Anak Yempu bernumor 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninga, pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun Anak Jimbau. Endun Anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah Anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kediau bak rumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayin Tinjau, Sungai Tuyut Tinjau, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Sibutik, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung, serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William, Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ubur bedau ditetap kagik laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penarang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai toy rumah William Sabah bernomor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke diau baru Malinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputik Bakung Logan Manuak Bakung Ngau semua kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi maya ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kepembelayan kebukai ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai terumah William Sabah bak nomor 014-227-3562 ya. Lalu pesan ke sekali tu peninggal pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai ya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta Kapal Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jelua bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan kata sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ya jadi pengawak tu dekat di atur kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bar rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oya tajam oya batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjang jalan ulu dijiah selangau serta magang kepembelayan kebukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ya baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya Penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Josephine tahu ke Inai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inanggi 011-1986-2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya. Ikim kenyameh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi itu peningat bawa awak kita ke sekali itu pukul 7.30 lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya to lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, Dato' kita berhulai ngaku Imelda Johnny. Ba berita pagi hari Minggu, 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawal perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di Tepagang, Muntan, potensi Gunung Buddha. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawal perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agai perintah berunding ke atur meri insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tanjap pihak yang madah ke pengawal merik bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok ia nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udang ujung ke perintah ulih berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensi mayuh. Yang kaum atur pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawak Ku Sayang SKS di Serikai. Berkau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawal nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalan alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawal ngangkat jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam ti baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Radar. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngabas palan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawal berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK 12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK 12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensi mayuh, lomba ngau main, ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak meri empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi Prana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro, ngau Matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari tidak datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap meraka garis antara menua berindia hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data dari Palai Meteorologi khas ASEAN
ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisik 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebal agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat megak ditemu di Sarawak ngau Sabah. Ya madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap ari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka maya musim rangkai tu. Ya maksud ke Jakutu maya nerimakan ngau telefon ari RTM di Kuching. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai meri penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Nombuah ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinyadi aset dagang temuai ti berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dikas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakal bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandia dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hap minyak ngau gas kuasa tau dikenal baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi pelasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandia tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutuk lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisik 276 ikut graduate nerima setipikit ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia dikena nangko peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di pelasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ke Chiang, madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu, Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tandak naga ngau singa mandang ke seni budayanya di inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bah pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi pelasa nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal, ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur, ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta ndak ngelengkak ke pelajar sida.
4 iku atlet biar umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri. Dekang hari ke Malaysia berpikir Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemerkat Kaban Parlimen Sibutik Datuk Lukanisman Awang Sauni ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tahu oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungku perkara pengeregas teknik taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dikenang ujung ke berita pagi itu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengeraja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus RM4.9 bilion. Projek jalai berungkus lebih RM100 juta di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyat nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sabah Nora Dagang ari menotasi data beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim saib nyarap ba pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tip besai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta Ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul kau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah seluruh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Pat Seragawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Tungkat semangat lagu Kedibaik Mawat Peningah. Ya, udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu hari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imerda Johnny tak kemel ya, nyentuh ke pukul 9. Pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenya kita benar barang tu jalai kini tak ke benung kerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu pembaga ngaki kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus ransia ngati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nangira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak jimat serta muncul dalam ngerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kalau lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya hangat peningan serta maga gayari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga pengelikon dari rimpu nak ngira dini lain dua kita jam ke dia tu peningai ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu Kedibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.